0: semua korban bencana tanpa diskriminasi. Demikian pula halnya dengan tim SAR dari Allah. Penyelamat yang diutus Allah mencari dan menyelamatkan seluruh umat manusia sepanjang mereka mau taat dan mau percaya kepada panggilannya. Bukan hanya orang beragama, bukan hanya orang bertakwa, bukan pula hanya penganut agama tertentu, bukan hanya untuk bangsa tertentu, melainkan semua orang yang mau percaya dan mau taat kepada panggilannya. Mengapa? Oleh karena Allah baik kepada semua orang tanpa kecuali. Perhatikan kata semua dan segala dalam ayat berikut ini. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Itu dia yang kita tunggu, tim SAR datang. Hore! Siapa yang tidak jadi gembira? Kita semua bersorak kegirangan. Tim SAR yang ditunggu-tunggu kini sudah datang. Kita ditemukan, kita diselamatkan. Itulah juga kegembiraan dari Natal yang dirayakan oleh umat Kristen sedunia. Penyelamat manusia, penyelamat umatnya datang. Kristus telah lahir untuk umatnya. Apa tujuan kedatangan itu? Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Search and rescue, cari dan selamatkan. Ia datang untuk memberikan pegangan hidup. Ia datang membawa keselamatan. Sekarang jadi nyata betapa besar cinta Allah kepada semua ciptaannya. Cinta Allah adalah cinta yang mencari. Sungguh menggembirakan. Tim SAR datang dari surga. Ada satu lagu yang selalu dinyanyikan oleh umat Kristen sedunia. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Kidung Jemaat 123 ayat yang pertama. Amin.
1: Saya Pendeta Robi Siawan, hanya di 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: mandinya cepet sedikit. Jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik. Itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM,

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Selamat pagi.
2: Good morning.
3: Selamat pagi.

The Session of Sweet Lesson 95.5 FM Iktu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktu, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa ya, pagi ini kita dapat menikmati udara segar. Kalau di lain tempat, kita ingat di Kalimantan saat ini sulit nih untuk bernafas lega ya, karena asap yang begitu luar biasa sampai ventilasi-ventilasi rumah aja ditutup. Nah sahabat, kita bersyukur di tempat ini atau di tempat kita saat ini, kita bisa menikmati oksigen, udara yang segar, dan juga kita bisa melihat nih matahari ini sudah terbit loh. Ya, untuk Anda yang masih bermalas-malas di tempat tidur, ayo segera bangun dong. Sekarang sudah pukul 7 lewat 31 menit loh ya. Bagi yang akan berangkat tugas, segera siapkan diri Anda. Kemudian untuk semua sahabat yang pagi hari ini bersama di 96.5 FM, itu sahabat Anda, kita bergabung kembali pagi ini di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Bersama Ani di sini akan temani Anda sampai dengan pukul 9 nanti. Oke sahabat, Anda bisa gabung melalui WhatsApp di 0817450596 atau bisa langsung telepon di 8313611. Oke sahabat, saya harapkan Anda pagi hari ini tetap memiliki semangat dan juga bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan yang terus kita rasakan dalam hidup kita. Baik, kita nikmati pujian yang membawa sukacita buat kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayo, Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Iya, selamat pagi untuk semua sahabat yang baru saja gabung di 96.5 FM itu sahabat Anda di acara morning blessing ya. Oke sahabat, pagi hari ini saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Wijayanti ya lo. Terima kasih Ibu dan juga untuk ya ada Pak Yohanes ya, selamat pagi juga. Bu Kindarti selamat pagi. Kemudian juga saya ucapkan selamat pagi untuk Nenek Esther di Gunung Pati. Apa kabar? Baik, di pagi hari ini kita menikmati suasana pagi yang cukup tenang ya. Dan juga kita menikmati udara yang segar. Untuk sahabat-sahabat yang sudah berangkat tugas, mungkin saat ini lagi berjibaku nih dengan kendaraan yang di jalan ya, kendaraan-kendaraan yang ada di sekitar Anda. Yuk, kita tetap fokus walaupun kita mungkin tergesa-gesa karena waktunya udah mepet nih. Udah tinggal 14 menit nih yang setengah 8 bekerja ya. Oke. Kok setengah 8 yang pukul 8 bekerja ya maksudnya ya. Oke, untuk Anda yang sudah ada di jalan tetap fokus. Dan Tuhan menyertai, berkati Anda, melindungi Anda sampai ke tempat tugas dengan selamat tentunya. Dan untuk sahabat yang sudah berada di tempat tugas, selamat bertugas saja, berdoa terlebih dahulu, awali hari dengan memohon pimpinan Tuhan. Kemudian juga selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang baru saja membuka mata. Iya, sudah pukul 7:47 ya, ayo segera turun dari tempat tidur, kemudian segera bersiap-siap untuk beraktivitas di hari ini. Baik sahabat, sementara mungkin Anda sedang menyiapkan banyak hal nih, akan saya ajak untuk ya mungkin sambil mendengarkan aja ya. Ada apa sih di tanggal 3 September ya, kita sudah masuk di hari ketiga bulan September. Ya, ada hari spesial di bulan September. Ternyata apa ya? Wah, ada hari Palang Merah Indonesia. Iya, hari diinstruksikan pembentukan Palang Merah Indonesia itu tanggal 3 September. Ini menjadi momen, salah satu momen penting ya bagi organisasi Palang Merah Indonesia. Melansir unggahan Instagram Palang Merah Indonesia, tanggal ini menandai momen bersejarah ketika Presiden Soekarno menginstruksikan pembentukan Palang Merah Nasional pada 3 Agustus, kemudian 3 September ya sudah dibentuk Palang Merah Indonesia. Nah, instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia 5 pada 5 September 1945. Nah, akhirnya 17 September 1945 PMI resmi didirikan. Nah, sebenarnya inisiasinya atau mohon pembentukannya itu di 3 September. Nah, sejak itu Palang Merah memulai melaksanakan kegiatan kepalang merahan. Organisasi ini hadir sebagai garda terdepan dalam berbagai aksi kemanusiaan mulai dari layanan donor darah, bantuan kebencanaan hingga dukungan psikososial. Artinya memang karena organisasi ini begitu banyak menolong nyawa orang ketika harus membutuhkan darah ya. Maka penyiapan sampai penyerahan darah itu dilakukan oleh Palang Merah Indonesia. Ya sahabat, kita bersyukur ya, walaupun kita mungkin juga punya andil ya di sana, karena kita tahu bahwa ada apa ya, semacam ya retribusi ya, atau semacam apa ya, iuran kita ya, iuran untuk Palang Merah Indonesia. Dan kayaknya ini masuk ya di RT-RT, di PKK.

walaupun itu kecil nilainya ya kecil nilainya, kecil nominalnya kecil ya, tetapi nilainya sangat besar karena ini dapat membantu berlangsungnya atau beroperasinya Organisasi Palang Merah Indonesia. Ya, sementara orang mungkin ada yang bilang, wah, oh, ini uangnya banyak loh, karena setiap orang kayaknya setiap iya kita itu warga itu harus membayar palang iuran Palang Merah Indonesia di kegiatan apapun, ada pembelian dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kita tahu kebutuhannya kan memang kita nggak bisa melihat ya. Tetapi yang jelas adalah kita harus tulus untuk memberikannya. Nah, ketika kita tulus memberikan, maka nah berkatnya itu akan melimpah. Baik, itu untuk selamat pagi untuk semua sahabat yang pagi hari ini baru saja bergabung ya, dimanapun Anda berada. Sukacita pasti kita rasakan ya. Oke. Dan untuk Anda yang harus atau terpaksa harus istirahat di pagi hari ini karena keadaan, karena kesehatan Anda, maka tetap bersyukur Anda memiliki kesempatan untuk beristirahat ya. Yang biasanya sibuk ya harus beristirahat. Kemudian juga tetap percaya bahwa Tuhan akan tepat pada waktunya nanti. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, apapun penyakitnya. Mari kita percaya bahwa Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Dia memiliki mukjizat yang luar biasa yang mampu mengalahkan segala penyakit. Oke sahabat, kita lanjutkah? Ada apa di tanggal 3 September ini ya? Oke, rupanya ada hari Kabernet Internasional. Apa hari Kabernet Internasional? Ya, ini dirayakan setiap Kamis sebelum Hari Buruh Amerika Serikat atau US Labor Day. Tahun ini perayaan tersebut jatuh tanggal 3 September 2026. Nah, ini dirayakan di Amerika ya. Melansir Le Monde National Today, hari ini bertujuan untuk merayakan Cabernet ya. Varietas anggur merah paling populer di dunia. Nah, sebelumnya kita nggak tahu kan apa itu Cabernet ya. Ternyata itu adalah varietas anggur merah paling populer di dunia. 2010 ketika Rick Becos, pengguna Twitter asal California Utara atau not California, mengajak sejumlah kilang anggur di Napa untuk ikut merayakannya. Meskipun awalnya dibuat sebagai bagian dari strategi pemasaran, perayaan tersebut dengan cepat berkembang menjadi sebuah hari peringatan. Tidak hanya hari peringatannya, terbentuknya Cabernet Shop Fiction ternyata secara tidak sengaja, yakni pada abad 17 ketika tanaman anggur merah Cabernet French melakukan persilangan dengan tanaman anggur putih atau Sauvignon Blancs di sebuah kebun anggur di Perancis.

konsumsi. Wah, bagus no? Ya, membersihkan lidah kita. Karena kita kadang tuh lupa nih untuk kalau sikat gigi membersihkan lidah kita. Padahal makanan menempel di lidah kita, ya makanan apapun yang kita makan itu menempel di sana. Nah ini ternyata dengan minum anggur merah ini bisa mengikis lidah kita jadi bersih gitu ya. Nah, karena itulah makanan berlemak dan kaya protein yang disantap bersama anggur akan terasa lebih nikmat ketika dipadukan dengan cabernet. Ya, saat ini Prancis merupakan produsen cabernet sauvignon terbesar di dunia dengan sekitar 126 ribu ekar atau lebih dari 50 ribu hektar lahan yang ditanami cabernet. Varietas ini masih menjadi anggur keempat yang paling banyak ditanam di negara tersebut. Ya, informasi sedikit ya untuk Anda yang suka anggur ya. Rupanya anggur merah ini varietas yang bagus ini ya, cabernet ya. Menikmati berkat atau makanan atau minuman yang tersedia, yang tentunya enggak akan membuat kita sakit atau mabuk ya. Oke. Baik sahabat, kita nikmati dulu lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ini September ya. Kita ingat nih suara dari Vina Panduwinata.

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, Bejo kelelatan plastik, Mak.
1: Oh, ala, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Eh, Mak, ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya sahabat, selamat pagi untuk semua saja yang baru saja bergabung di 96.5 FM. Itu sahabat ada di morning blessing bersama Ani di sini ya. Oke sahabat, untuk ada yang sudah menikmati udara segar, bersyukur ya untuk berkat Tuhan. Kemudian untuk sahabat-sahabat yang masih berolahraga barangkali ya pagi ini, coba berjalan ya, jalan kaki aja keliling kampung mungkin, atau ada lapangan atau taman kecil di sekitar rumah, silakan Anda bisa memanfaatkan itu ya, putar 5 kali atau berapa gitu ya, paling tidak 30 menit Anda bergerak untuk bisa mendapatkan kebugaran Anda. Ya juga para ibu yang lagi bersiap untuk memasak ya. Nah, sudah belanja belum? Kalau sudah, cepat nih dimasak ya. Dan pilihlah yang segar supaya makanan yang disajikan untuk keluarga ini sehat ya. Baik sahabat, saya ajak Anda untuk berselancar lagi untuk melihat ada apa di tanggal 3 September. Ya, rupanya ada Hari Pendirian San Marino. Hari Pendirian San Marino ini diperingati setiap 3 September. Nah, ini diperingati setiap 3 September ini untuk mengenang Santo Marinus yang menurut tradisi mendirikan komunitas yang menjadi cikal bakal Republik San Marino pada 301 Masehi. Ya udah lama banget ya. Udah 1700-an tahun yang lalu. Oke, melansir laman National Today, berdasarkan sejarah San Marino, Santo Marinus mendirikan tempat perlindungan bagi umat Kristen di Gunung Titano yang kini berada di wilayah San Marino. Republik San Marino merupakan negara terkurung daratan di Eropa Selatan yang berbatasan dengan Italia di sebelah utara serta dikelilingi pegunungan Apennini, San Marino, dan Laut Mediterania. Ya, negara tersebut memiliki luas sekitar 380 mil persegi atau sekitar 984 km persegi dan dihuni sekitar 32 ribu penduduk. Jadi Oktober atau 17 Oktober 1739, Kardinal Guglielmo Alberoni, utusan dari Ravenna, menduduki negara tersebut. Namun, kemerdekaan San Marino dipulihkan oleh Paus Clemens ke-12 pada 5 Februari 1740, bertepatan dengan hari perayaan Santo Agata. Sejak saat itu, Santa Agata menjadi salah satu santo pelindung republik tersebut. Pada 1915, San Marino menyatakan diri netral dalam Perang Dunia Pertama. Keputusan ini tidak diterima dengan baik oleh Italia, oleh Italia yang telah bergabung dengan pasukan Sekutu dan mencurigai bahwa mata-mata Austria dapat menggunakan republik tersebut sebagai basis operasi mereka. Italia lantas berupaya memaksa satu detachment Carabinieri masuk ke wilayah Republik dan memutus saluran telepon San Marino ketika negara tersebut menolak mematuhi tuntutan mereka. Republik San Marino kemudian turut terlibat dalam pertempuran di front Italia selama Perang Dunia Pertama dengan mengirimkan dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 sukarelawan. Nah, dua kelompok 10 sukarelawan berarti 20 orang aja ya. Iya. Satu kelompok bertugas sebagai pasukan tempur, sementara kelompok lainnya mengoperasikan rumah sakit lapangan Palang Merah. Austria-Hungaria kemudian menangguhkan hubungan diplomatik dengan San Marino karena keberadaan rumah sakit tersebut. Meskipun San Marino tidak secara resmi terlibat dalam Perang Dunia II, sebuah artikel di New York Times
secara keliru melaporkan bahwa negara tersebut menyatakan perang terhadap Inggris pada 17 September 1940. Nah, pemerintah San Marino kemudian memberitahu pihak Inggris bahwa mereka tidak pernah menyatakan perang terhadap negara tersebut. Iya, ada-ada ya. Tidak ikut perang, dicurigai ikut perang. Nah, ini ya, kalau netral itu kan sebenarnya bagus ya. Karena memang gak mau ribut, gak mau perang gitu ya. Tapi orang netral kadang ya itu dipengaruhi kan sama sini. Nah, yuk ikut aku. Akhirnya jadilah seperti itu. Oke sahabat, kita tahu deh beberapa hal pagi hari ini. Biar semangat deh pagi ini. Untuk sahabat-sahabat yang pagi hari ini sudah berada di tempat tugas dan sudah menata tugasnya masing-masing. Iya. Oke, jangan sampai terlewati. Mungkin diles lagi ya tugasnya hari ini. Supaya gak lembur-lembur nih ya. Karena bisa diselesaikan hari ini. Nah, bagi sahabat-sahabat yang pagi hari ini mungkin ya sedang galau atau sedang gak nyaman, gak enak hati ya. Karena pekerjaannya begitu berat, pekerjaan yang begitu gak menyenangkan atau pekerjaan yang melelahkan, yang pokoknya rasanya tuh kok pengen resign gitu ya. Atau mungkin kepingin mencari tempat kerja yang lebih nyaman, lebih baik begitu. Oke sahabat, tetap konsultasi ya sama Tuhan ya, komunikasi sama Tuhan. Karena dia yang memiliki hidup kita, dan jika pekerjaan yang Anda kerjakan hari ini, kemarin itu adalah buah dari doa Anda, maka ketika mau melepaskan atau mau beralih, ya harus izin dulu dong ya. Tuhan izinkan enggak? Kalau enggak ya sudah kita jalani, karena itu mungkin memang Tuhan punya rencana yang luar biasa di balik itu. Kita harus berjuang, kita harus berlelah-lelah, kita harus ya mungkin orang katakan berdarah-darah gitu ya, karena pekerjaannya begitu berat ya. Tetapi percayalah bahwa suatu saat nanti Tuhan akan berikan yang terbaik untuk Anda. Oke, bagi sahabat-sahabat yang pagi hari ini harus ambil keputusan, karena keputusan ini penting banget untuk kehidupan Anda ke depan, ya tetap serahkan semuanya pada Tuhan. Mohon Tuhan memimpin, beri hikmatnya, sehingga apa yang kita lakukan, yang kita putuskan ini benar-benar adalah kehendak Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Dan jika kita melakukan kesalahan, mari kita segera ambil sikap untuk mohon ampun, dan kita kembali kepada Tuhan yang memiliki hidup kita. Baik sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini iya sudah bersiap-siap berangkat tugas. Halo, sekarang sudah 8:30. Iya, berapa menit nih ya? 8 menit lagi nyampe enggak? Kalau yang pukul 9 ya masih ada waktu banyak ya, masih ada waktu 38 menit. Oke sahabat, kita nikmati dulu lagu-lagu atau pujian yang saya hadirkan untuk Anda, untuk beri semangat pagi ini untuk langkah Anda ke depan.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi Romo Alois Budi Purnomo PR hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu, celakaan. Telingamu itu bisa kelelahan. Infeksi telinga.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya sahabat masih bersama Anik di sini di acara morning blessing. Oke sahabat, pagi hari ini untuk Anda yang sudah menikmati udara segar, bersyukur untuk berkat Tuhan. Kemudian juga untuk Anda yang bisa berolahraga juga bersyukur, karena Anda bisa jalan kaki, kemudian bisa menikmati pemandangan di sekitar Anda. Ya ada sementara sahabat-sahabat kita yang mungkin harus diam di tempat tidur karena sakit atau suatu hal ya, sehingga gak bisa untuk berjalan di pagi hari ini. Nah sahabat, apapun yang kita hadapi hari ini, mari kita tetap bersyukur karena Allah kita Allah yang baik ya. Baik sahabat, saya ajak Anda untuk melihat kembali ada apa di tanggal 3 September. Nah, ternyata ada hubungannya dengan konvensi Jeddah. Apa itu? Ya. Selain hari PMI dan juga tadi ada San Marino. Nah, tanggal 3 September juga memiliki arti penting dalam konteks internasional. Nah, pada tanggal 3 September 1981, konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau Jeddah, yaitu apa ini ya kepanjangannya ya, Convention on the Elimination of All Form and Discrimination Against Women ya, atau Jeddah gitu ya. Mudah menghafalnya daripada sepanjang itu ya. Oke. Dan perjanjian itu berlaku sebagai perjanjian internasional. Nah, konvensi ini sebelumnya diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 Desember 1979. Namun, baru dinyatakan berlaku setelah diratifikasi oleh setidaknya 20 negara. Jeddah merupakan kesepakatan global yang bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, konvensi ini menjadi landasan penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan. Ya sahabat, kalau kita juga atau di Indonesia ini juga banyak ya berbicara tentang kesetaraan gender, maka awalnya ternyata dari sana juga nih ya. Oke, Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmennya terhadap konvensi ini. Dan pemerintah Indonesia menandatangani Jeddah pada tahun 1980 dan meratifikasinya pada tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Ayo apa ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984? Ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 ya. Apa ini undang-undangnya? Ya, Undang-Undang tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Iya, sama Jeddah juga ya. Oke sahabat, ya ini beberapa informasi penting untuk kita ketahui di hari ini ya, karena memang kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga kita harus memiliki wawasan yang luas juga, sehingga kalau kita bisa menanggapi siapapun yang berbicara kepada kita itu kan lebih baik ya. Jadi ketika kita banyak informasi, banyak wawasan, maka diajak bicara oleh siapapun kita bisa untuk melayaninya. Ya sahabat, selamat pagi untuk ada yang pagi hari ini ya sudah menikmati sarapan pagi. Ya ini bahkan masih ada yang santai di teras rumah ini ya, minum teh hangat atau kopi panas ya, kopi hangat, kopi panas deh ya. Kalau hangat aja enggak enak ya, kopi kayaknya panas nih ya. Baik, sambil menikmati snack kecil mungkin ya, menikmati berkat yang Tuhan berikan di hari ini. Nah, ketika kita bisa mencicipi makanan, bisa menikmatinya, bersyukur juga karena ada juga mungkin sahabat-sahabat kita yang pagi hari ini makan aja enggak enak rasanya, lidahnya terasa hamba gitu, hambar gitu ya. Nah, sahabat, mari kita bersyukur untuk semua hal yang boleh
kita nikmati dan kita rasakan di pagi hari ini.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya sahabat, pagi ini saya ucapkan terima kasih untuk ada yang sudah bergabung dari pagi tadi ya. Mungkin saat ini sahabat itu lagi berolahraga atau melanjutkan olahraga Anda ya. Tadi break sebentar. Oke sahabat, ya kalau kita mau berolahraga memang harus rutin ya. Rutin tiap pagi kita mau apa jalan atau mungkin senam atau apalah yang bisa untuk menggerakkan tubuh kita dan juga bisa membawa kebugaran kita. Ya sahabat, memang butuh ketekunan. Kalau kita gak tekun, sehari kita lakukan, nah besok males. Kemudian selanjutnya ada aktivitas lain dan lain sebagainya. Nah kalau kita mau mendapatkan sehat yang konstan ya terus ya, maka yuk kita tetap melakukan rutin, rajin ya. Dan pokoknya semangat ya. Kalau kita sudah memiliki semangat untuk sehat, semangat untuk memiliki badan yang bugar, maka ya ayo kita lakukan. Kalau misalnya malas untuk keluar rumah, boleh kok olahraga di dalam rumah ya. Ya gak ada yang melarang ya, yang penting udara tetap masuk di rumah kita. Kemudian kita juga memiliki space ya, untuk kalau jalan berarti rumah kita ya ada tempat yang panjang ya. Lantai panjang nih untuk kita jalan ke sana. Dan bisa kan bolak-balik ya, mungkin 10 meter bolak-balik, kemudian sampai berapa kali lah, gak dihitung, mungkin 100 kali kali ya. Oke sahabat, silakan untuk mencoba, karena ya itu kan murah ya olahraga yang kita lakukan itu. Kita gak usah keluarkan uang, kita bisa memanage sendiri di rumah maupun di sekitar rumah Anda. Nah kalau di sekitar rumah atau di jalan kampung ini memiliki manfaat yang ganda. Kenapa? Karena di samping kita bugar, kita juga bisa menyapa para tetangga atau orang-orang di sekitar kita. Menyambung persaudaraan ya. Oke, untuk Anda yang pagi hari ini mungkin sudah melakukannya, ya menyapa sahabat-sahabat atau tetangga-tetangga yang mungkin selama ini kita gak pernah ya, gak perhatian gitu ya. Tapi ternyata ketika kita jalan, ya mereka menyapa kita dan kita juga menyapa gitu ya. Dan mungkin juga sambil melihat tempat-tempat atau apa ya, iya, rumah-rumah yang mungkin memiliki sesuatu yang mungkin kita butuhkan. Nah, mungkin tanaman-tanaman tertentu. Nah, kalau kita butuh misalnya daun jeruk, nah, di mana nih ya? Oh, di rumah tetangga saya yang nomor ini gitu ya. Karena kita lihat, kita jalan di situ, kita bisa mungkin silaturahmi, kemudian kunjung, kemudian kita minta sedikit deh ya. Ya, kemudian yang lainnya juga nih, banyak keuntungannya nih pokoknya. Yang penting sahabat-sahabat bisa menikmatinya. Nah, jangan sampai ketika kita mulai jalan kemudian kita sambil bersungut-sungut ya. Ya, dapatnya enggak sehat nanti malah ya. Sehat tubuhnya tapi hatinya yang enggak sehat ya. Oke, sahabat. Saya ucapkan terima kasih nih untuk Anda.

pagi hari ini untuk melakukan aktivitas Anda. Oke sahabat, akhirnya Anik mengucapkan selamat berpisah dan kita jumpa lagi di Kamis pagi mendatang ya, di acara yang sama. Oke, selamat beraktivitas, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.

Halo Sobat Pemberani, kita jumpa lagi di Pria Pemberani, program radio yang menemani Anda para pria tangguh dalam menjalani hidup yang penuh dinamika. Saya Mukhlis Yanto siap menemani Anda selama 15 menit ke depan untuk membahas topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang menerima perbedaan dalam persahabatan. Siapkan kopi dan cemilan favorit Anda, duduk santai, dan mari kita mulai obrolan kita. Menerima perbedaan dalam persahabatan. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Pertama, persahabatan bukan fotokopi. Sahabat pemberani, pernahkah Anda membayangkan dunia di mana semua orang sama persis? Sama selera, musiknya, sama hobi, sama cara berpikirnya. Membosankan, bukan? Begitu juga dengan persahabatan. Persahabatan bukan tentang mencari fotokopi diri kita, tapi tentang merayakan perbedaan yang memperkaya hidup. Seorang tokoh menyatakan, persahabatan sejati adalah ketika dua orang bisa saling menghormati perbedaan dan belajar dari satu sama lain. Bayangkan sebuah band musik. Setiap personel punya alat musik dan gaya bermain yang berbeda. Tapi ketika bersatu, mereka menciptakan harmoni yang indah. Ada yang jago main gitar, ada yang ahli drum, ada yang punya suara emas. Perbedaan itulah yang membuat band ini unik dan menarik. Sahabat, persahabatan itu seperti band musik. Kita semua memiliki keunikan masing-masing, bakat, minat, dan pengalaman hidup yang berbeda. Ada yang humoris, ada yang serius, ada yang suka olahraga, ada yang suka membaca. Perbedaan-perbedaan ini bukan kelemahan, tapi justru kekuatan. Ketika kita berteman dengan orang yang berbeda dari kita, kita terpapar pada perspektif baru. Ada ide-ide segar dan cara pandang yang berbeda. Ini bukan pikiran kita, memperluas wawasan dan membuat hidup lebih berwarna. Kita bisa belajar dari kelebihan teman kita, dan mereka juga bisa belajar dari kita. Mungkin ada seorang introvert yang lebih suka menghabiskan waktu sendiri, sementara teman Anda seorang ekstrovert yang suka bergaul. Dari teman Anda, Anda bisa belajar bagaimana lebih terbuka dan nyaman berinteraksi dengan orang lain. Jadi sahabat pemberani, jangan pernah takut untuk berteman dengan orang yang berbeda dari Anda. Justru dari perbedaan itulah kita bisa belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Bagian 2, belajar dari perbedaan. Sahabat pemberani, perbedaan itu seperti jendela yang membuka wawasan kita. Ketika berteman dengan orang yang berbeda latar belakang, kita belajar banyak hal baru. Contoh, saya punya teman yang ahli komputer. Saya gaptek. Tapi berkat dia, saya jadi bisa mengoperasikan komputer dasar. Dia dengan sabar mengajari saya cara mengirim email, browsing, internet, bahkan mengedit foto. Saya merasa seperti membuka dunia baru yang sebelumnya tidak pernah saya kenal. Sahabat, perbedaan latar belakang, minat, dan keahlian teman-teman kita adalah sumber pengetahuan yang tak ternilai. Mereka bisa mengajari kita hal-hal baru yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kita bisa belajar tentang budaya yang berbeda, hobi yang unik, atau bahkan keterampilan profesional yang berharga. Mungkin Anda berteman dengan seorang koki yang handal,
Dari dia Anda bisa belajar memasak hidangan lezat yang belum pernah Anda coba. Atau mungkin Anda berteman dengan seorang musisi yang berbakat. Dari dia Anda bisa belajar tentang teori musik. Dan mungkin bahkan terinspirasi untuk mencoba bermain alat musik sendiri. Perbedaan adalah bumbu kehidupan. Tanpa perbedaan, hidup akan hambar, kata pepatah. Sahabat, bayangkan jika semua teman kita sama persis dengan kita, kita tidak akan pernah belajar hal baru, tidak akan pernah tertantang untuk keluar dari zona nyaman kita, dan hidup akan terasa monoton. Perbedaan adalah yang membuat hidup menarik dan penuh warna. Jadi, sahabat pemberani, jangan ragu untuk membuka diri terhadap perbedaan. Jadikan setiap pertemanan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ingatlah, perbedaan adalah guru terbaik kita dalam perjalanan hidup ini. Bagian 3, menghargai bukan menghakimi. Sahabat pemberani, pernahkah Anda merasa terhakimi karena berbeda? Mungkin karena pilihan gaya hidup, hobi, atau bahkan keyakinan. Rasanya tidak enak, bukan? Seperti ada tembok yang menghalangi kedekatan kita dengan orang lain. Sahabat sejati menghargai perbedaan, bukan menghakimi. Seorang teman bercerita, "Teman saya suka musik dangdut, saya lebih suka rock. Kami sering bercanda, musikmu terlalu keras atau musikmu terlalu mellow." Tapi di balik candaan itu, kami tetap menghormati selera masing-masing. Kami bahkan pernah pergi ke konser dangdut bersama, dan saya harus akui ternyata asik juga. Sahabat, menghargai perbedaan berarti menerima teman kita apa adanya, tanpa berusaha mengubah mereka menjadi seperti yang kita inginkan. Ini berarti menghargai pilihan hidup mereka, minat mereka, keyakinan mereka, dan lainnya. Contoh, mungkin teman Anda seorang vegetarian, sementara Anda seorang pemakan daging. Daripada mengkritik pilihannya, cobalah untuk memahami alasan di balik keputusannya. Mungkin dia memiliki alasan etis, kesehatan, atau lingkungan yang kuat. Dengan memahami perspektifnya, Anda bisa lebih menghargai perbedaannya. Menghakimi teman kita hanya akan menciptakan jarak dan ketidaknyamanan dalam persahabatan. Sebaliknya, menghargai perbedaan akan memperkuat ikatan dan menciptakan rasa saling percaya. Ketika kita merasa diterima dan dihargai apa adanya, kita akan lebih terbuka dan jujur dengan teman kita, dan persahabatan kita akan semakin erat. Sahabat pemberani, mari kita ciptakan lingkungan persahabatan yang positif dan mendukung, di mana setiap orang merasa aman untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Ingatlah, setiap orang memiliki keunikan masing-masing, dan perbedaan itulah yang membuat hidup ini menarik. Bagian 4, merayakan perbedaan memperkuat persahabatan. Sahabat pemberani, perbedaan bukan hanya sesuatu yang harus diterima, tetapi juga sesuatu yang harus dirayakan. Bayangkan betapa indahnya dunia jika kita bisa menghargai dan mengapresiasi keunikan setiap individu. Pikirkan tentang pelangi. Setiap warna memiliki keindahannya masing-masing, tapi ketika bersatu, mereka menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Begitu juga dengan persahabatan. Ketika kita merayakan perbedaan, kita menciptakan ikatan yang lebih kuat dan berwarna. Merayakan perbedaan berarti lebih dari sekadar menerima. Ini berarti secara aktif menghargai dan mengapresiasi keunikan teman-teman kita. Ini berarti melihat perbedaan sebagai sumber kekuatan dan inspirasi, bukan sebagai penghalang. Contoh,
Mungkin teman Anda memiliki hobi yang unik, seperti mengumpulkan perangko atau bermain catur. Daripada menganggapnya aneh, cobalah untuk menunjukkan minat pada hobinya. Dengan menunjukkan minat, Anda tidak hanya mempererat persahabatan, tapi juga memperluas wawasan Anda sendiri. Sahabat, merayakan perbedaan berarti menemukan cara untuk menikmati kebersamaan meskipun memiliki minat dan preferensi yang berbeda. Ini berarti mencari titik temu, berkompromi, dan menciptakan pengalaman bersama yang menyenangkan bagi semua orang. Bagian 5, menjadi pria tanggung jawab untuk menciptakan dunia yang lebih baik, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai terlepas dari perbedaan mereka. Bayangkan sebuah tim sepak bola, setiap pemain memiliki posisi dan peran yang berbeda. Tim mereka semua bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ada striker yang mencetak gol, bek yang menjaga pertahanan, dan kiper yang melindungi gawang. Mereka semua penting dan saling melengkapi. Begitu juga dengan masyarakat. Kita semua memiliki peran masing-masing, dan ketika kita bekerja sama dengan menghargai perbedaan, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sahabat, menjadi pria pemberani yang berdampak berarti mengakui dan menghargai keberagaman dalam segala bentuknya. Ini berarti tidak hanya menerima perbedaan, tapi keadilan dan kesetaraan bagi semua. Contoh, mungkin Anda memiliki teman yang berasal dari suku atau agama yang berbeda. Daripada fokus pada perbedaan, cobalah untuk mencari kesamaan. Tanyakan tentang tradisi dan budaya mereka, dan bagikan juga tentang tradisi dan budaya Anda. Dengan saling belajar dan memahami, kita bisa membangun jembatan persahabatan yang kuat. Sahabat, menjadi pria pemberani yang inklusif bukan hanya tentang bersikap baik kepada orang lain. Ini juga tentang mengembangkan diri kita sendiri ketika kita membuka diri terhadap perbedaan. Kita memperluas wawasan kita, memperkaya pengalaman hidup kita, dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan berempati. Sobat pemberani, itulah tadi obrolan kita tentang menerima perbedaan dalam persahabatan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di episode Pria Pemberani selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan program Pria Pemberani. Sampai jumpa di Pria Pemberani episode berikutnya. Mukhlis pamit dan undur diri. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik atau saran, Anda bisa WhatsApp kami ke nomor

081-333-777-386. Salam sejahtera, pria pemberani terus maju memberi inspirasi.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125 08 atau WhatsApp 081745 0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Baper, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujud.

0: Martin di Susan Spa in the South Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Memandang ke belakang. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Selama ada peperangan antara masa kini dan masa lalu, tak akan ada harapan bagi masa depan, kata Winston Churchill di akhir Perang Dunia Kedua. Hubungan antara masa kini dan masa lalu adalah seperti faktor keturunan. Memang hubungan itu ada, tapi tidak akan selalu bisa membawa Anda ke tujuan Anda. Saat menulis surat kepada orang-orang Filipi, Paulus menekankan pentingnya melupakan masa lalu dan berfokus pada masa depan. Ia menulis, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Menyetir dengan melihat ke kaca spion adalah tindakan yang berbahaya. Anda mungkin bisa berfokus, namun area pandang Anda sangat terbatas. Ada kemungkinan Anda akan menabrak trotoar atau benda-benda yang tidak bisa Anda lihat. Salah satu alasan mengapa Allah tidak suka kaca spion, tulis Mike Fevares, adalah karena dia tahu kita ini pandai sekali menyiksa diri kita sendiri dengan kegagalan-kegagalan di masa lalu. Bukan berarti bahwa kegagalan itu tidak terjadi, bukan berarti bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi, bahkan bukan juga berarti bahwa kita tidak bersalah kepada orang lain. Semuanya itu memang terjadi. Masalahnya adalah bahwa saat kita berkutat dengan dosa-dosa kita yang sudah lalu dan menyiksa diri sendiri dengan kegagalan-kegagalan kita, biasanya kita percaya bahwa entah bagaimana kita sedang menebus kesalahan-kesalahan kita. Kita mengira bahwa berkutat dengan rasa bersalah adalah hukuman bagi kesalahan-kesalahan kita. Perkataannya itu benar. Jika ada orang yang bisa tidur tanpa diganggu oleh hal-hal di masa lalunya, maka salah satu dari tiga kemungkinan ini berlaku. Satu, orang itu pembohong. Dua, ia mengalami amnesia yang akut. Atau tiga, orang itu sudah menemukan kasih karunia Allah yang membawa pengampunan dan perubahan hidup sepenuhnya. Hal inilah yang memampukan seseorang untuk hidup tanpa takut akan ditimpa oleh karma masa lalu mereka, sehingga selalu menengok ke belakang dan bertanya-tanya hukuman apa yang akan mereka alami. Alkitab berkata bahwa Allah membuat Kristus menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ini adalah pertukaran yang aneh, yang dimotivasi oleh kasih dan kepedulian dari Allah Bapa. Tapi ini benar. Ini berarti bahwa apa yang terjadi di masa lalu yang menjadi fokus dari kaca spion hidup Anda sudah tidak ada lagi di ingatan Allah yang telah mengampuni Anda. Yang tersisa hanyalah bayangan yang ada di pikiran Anda dan menghantui Anda. Semua ini tentu saja didasarkan pada kerelaan Anda untuk mengakui kesalahan di masa lalu dan menerima janji Bapa bahwa Dia akan mengampuni Anda dan menghapuskan kesalahan itu dari ingatannya untuk selama-lamanya. Apa yang bisa membuat Anda mengerti bahwa Allah telah mengampuni Anda? Ini pertanyaan yang sulit. Ada orang-orang yang tidak pernah bisa diyakinkan, meskipun mereka secara pribadi telah mendengar janji Allah yang menciptakan langit dan bumi. Entah bagaimana mereka mengira bahwa mereka tidak layak, atau bahwa janji itu tidak berlaku untuk mereka. Kabar baiknya, Allah tidak memandang bulu. Janji firman-Nya menghapus catatan dosa, membuat Anda bisa melupakan masa lalu dan berfokus pada masa depan, sehingga bisa mendapatkan hal-hal indah yang telah Allah sediakan. Jika Anda ditanya apakah Allah berbohong, kemungkinan Anda akan menjawab, tentu tidak. Jadi mengapa Anda tidak menerima perkataannya dan melanjutkan hidup Anda? Lupakan kaca spion itu dan teruskan menempuh jalan yang ada di depan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA
ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com. Dari Semarang kami sampaikan mengenai perakiraan cuaca kota Semarang untuk Jawa Tengah dan sekitarnya. Dikutip dari situs resmi BMKG melaporkan jika cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah masih didominasi cerah hingga berawan sepanjang hari. 33 derajat Celcius dengan kelembaban mencapai 47 hingga 79%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut sampai tenggara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 5 hingga 16 km per jam. Dengan suhu, sedangkan untuk wilayah Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca sebagian cerah sepanjang hari dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52 hingga 88%. Angin bertiup dari barat laut menuju timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Bergeser ke wilayah sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian cerah berawan dengan suhu berkisar 20-30 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 90%. Adapun angin bertiup dari timur laut menuju utara dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Untuk wilayah Pantura Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca diperkirakan dominan cerah sepanjang hari. Suhu di kawasan ini berada pada rentang 22 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan 44 sampai 95%. Angin bertiup dari barat laut ke barat daya dengan kecepatan 5 hingga 13 km per jam. Untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 20 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 49 hingga 98%.

SMKG juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui saluran resmi untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berikut ini kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 3 September 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.690 dan jual Rp17.710. Dolar Singapura beli Rp13.911, jual Rp20.549. Dolar Australia beli Rp12.658 dan jual Rp12.707. Pound sterling Inggris beli Rp23.840 dan jual Rp23.908. Dolar Hong Kong beli Rp2.255 dan jual Rp2.258. Yen Jepang beli Rp111.86 dan jual Rp112.19. Rial Saudi beli Rp4.709 dan jual Rp4.717. Yuan China beli Rp2.625 dan jual Rp2.644. Won Korea Selatan beli Rp12.62 dan jual Rp13.47.

0: semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak?
0: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan masih dari kota Semarang. Langit Semarang membara, warga Genuk kompak gelar sholat istiqsa jemput turunnya hujan. Kemarau panjang yang memicu rentetan kebakaran dan krisis air bersih di berbagai wilayah membuat warga Kecamatan Genuk Semarang mengambil langkah spiritual. Ribuan warga bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkompimcam tumpah ruah menggelar sholat istisqa di lapangan Karangroto Genuk pada Selasa. Aksi ini bukan sekedar ritual minta hujan, ada pemandangan menarik di barisan saf jemaah, puluhan pelajar sekolah turut dilibatkan. Camat Genuk Wahyudi mengungkapkan keterlibatan anak-anak sekolah sengaja dilakukan sebagai sarana edukasi langsung. Generasi muda perlu mengenal tata cara ibadah sunnah ini sejak dini.

Prabowati, ikhtiar merawat jejak masa lampau. Dari suaramerdeka.com, bagi kebanyakan orang, benda lama adalah barang usang yang kehilangan fungsi. Namun bagi Ong Pohan dan Silvi Prabowati, setiap manuskrip usang adalah potongan pasal sejarah yang tak tergantikan. Di balik perangko buku usang dan artefak, tersimpan ingatan tentang sebuah zaman dan denyut nadi kehidupan manusia di masa lalu. Di rumah mereka yang terletak di Jalan Sidorjon 121, Kelurahan Sarirejo, Semarang Timur, benda-benda tersebut mendapatkan ruang untuk terus hidup. Nampak ribuan koleksi benda lawas tertata rapi, mulai dari perangko, manuskrip kuno, uang masa lampau, poster film bioskop, proyektor film, jam dinding antik, mesin ketik hingga alat register. Rumah tersebut bukanlah sekedar gudang penyimpanan, lebih dari itu tempat tersebut adalah adalah panggung bagi memorabilia yang melintasi batas waktu. Jadi bagi pasangan itu, mengkoleksi adalah panggilan untuk menjaga agar narasi masa lalu tidak ikut lenyap di telan zaman. Kegemaran terhadap barang-barang kuno itu berakar dari hobi filateli. Sejak SMA pada tahun 1972, pendiri rumah Pohan di Jalan Kepodang, Semarang itu mulai terpesona oleh dunia perangko.

Masih dari Jawa Tengah, 12 kompi jajaran Brimopolda Jateng salurkan air bersih ke warga terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Masih dari suaramerdeka.com, kami sampaikan jajaran Brimopolda Jateng mendistribusikan air bersih sekaligus menyediakan air siap konsumsi bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Jawa Tengah. 12 kompi jajaran Brimopolda Jateng diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Distribusi air bersih dilakukan di wilayah Kota Semarang, Pati, Pekalongan, Batang, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Purworejo, Banyumas hingga Cilacap. Dan Sat Brimopolda Jateng Kombes Polisi Nur

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081325301990. 081325301990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya.
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan dari suaramerdeka.com. Dari Cilacap kami sampaikan BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap memperkirakan kondisi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berada pada kategori sedang hingga akhir pekan. Dikutip dari banyumas.suaramerdeka.com, perakiraan tersebut berlaku mulai hari Kamis tanggal 3 September hari ini 2026 hingga Minggu 6 September 2026 pagi. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi perairan selatan Purworejo, Kebumen hingga Cilacap. Tinggi gelombang maksimum diperkirakan berada di kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi pengguna jasa kelautan. Selain gelombang sedang, cuaca di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Angin umumnya bergerak dari arah timur hingga Tenggara dengan kecepatan sekitar 3 hingga 27 knot. BMKG mengingatkan nelayan dan pelaku transportasi laut untuk mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di perairan. Nelayan yang menggunakan perahu kecil diminta meningkatkan kewaspadaan ketika kecepatan angin mencapai 15 knot dan gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara itu, kapal tongkang perlu lebih hati-hati ketika kecepatan angin mencapai 16 knot dengan ketinggian gelombang sekitar 1,5 meter. Peringatan tersebut diberikan untuk mengantisipasi risiko terhadap keselamatan pelayaran di tengah kondisi laut yang berubah. Masyarakat pesisir juga dihimbau memperhatikan perkembangan cuaca maritim selama beberapa hari ke depan.

Informasi selanjutnya masih dari Jawa Tengah. Trans Banyumas terancam berhenti, DPRD dorong skema pembiayaan alternatif. DPRD Banyumas meminta pemerintah daerah menyiapkan solusi pendanaan agar layanan bis Trans Banyumas tetap bisa beroperasi. Langkah tersebut diperlukan di tengah peralihan sumber pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN menuju anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketua Komisi 2 DPRD Banyumas Jasmin menyebut pemerintah daerah dapat mempertimbangkan dana talangan untuk menjaga layanan transportasi massal. Sumber dana tersebut bisa berasal dari pinjaman perbankan maupun pihak ketiga.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh, harus pakai helm.
1: Lewong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Informasi yang terakhir kami sampaikan, dugaan keracunan 512 santri Sidoarjo, operasional dapur MBK dihentikan sebulan. Kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo berujung pada evaluasi serius terhadap pelayanan MBG. BGN menjatuhkan sanksi berat kepada SPBG Kali Tengah Tanggulangin yang memasak makanan dalam program tersebut. Dapur SPBG tersebut dihentikan sementara selama 30 hari atau 1 bulan. BGN juga mengusulkan pergantian kepala SPBG sebagai bagian dari tindak lanjut atas kejadian tersebut. Peristiwa ini terjadi pada Senin 1 September 2026 setelah para santri menyantap menu MBG. Sebanyak 512 santri dilaporkan mengalami gangguan keracunan dan mendapat penanganan medis. Penanganan korban dilakukan di sejumlah rumah sakit di wilayah Sidoarjo, di antaranya RSUD Noto Puro Sidoarjo, Rumah Sakit Siti Hajar, RSU Asiyah, Siti Fatimah, RS Delta Surya, hingga beberapa rumah sakit lainnya. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
2: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5.

pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat pagi menjelang siang. Kita jumpa kembali sahabat Iktus di Happy Family untuk Kamis hari ini ya. Dan kami siap menemani sahabat dengan berbagi tips sehat untuk sahabat-sahabat Iktus hingga pukul 11:30. Sambil tetap bisa melakukan pekerjaan masing-masing, kami juga sudah siapkan beberapa lagu menemani dan memberikan sukacita tersendiri. Yesus Ku Cinta Kau dari Putri Siagian bersama Pastor David ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda di siang hari ini. Tetap bersama kita di 96.5 FM di Happy Family hari ini.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

dengerin dari kes lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Mamers, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbagi info seputar kesehatan mental yang saya ambilkan dari hellosehat.com. Yang ditinjau oleh psikolog Ririn Nur Abadia Bahar. Nah, sahabat, kali ini yang perlu kita ketahui adalah memahami low maintenance relationship dan manfaatnya. Apakah sahabat memiliki hubungan baik dengan seorang teman dekat tanpa harus sering berkomunikasi? Jenis hubungan seperti ini kini dikenal dengan istilah low maintenance relationship. Nah, kita simak infonya bersama-sama untuk mengetahui apa saja yang membedakan hubungan ini dengan hubungan pada umumnya. Nah, sahabat, mungkin pernah saya berbagi info ini ya, kalau pernah kita review ulang gitu ya dulu ya. Nah, mengenai apa itu low maintenance relationship adalah istilah untuk menggambarkan hubungan yang tetap terasa dekat dan penuh kepercayaan meski tidak sering berkomunikasi atau bertemu secara rutin. Istilah ini bisa digunakan dalam konteks pertemanan maupun asmara. Nah, pada konteks platonik atau pertemanan, hubungan ini disebut low maintenance friendship, kalau pertemanan. Nah, orang-orang yang menjalin pertemanan seperti ini akan tetap merasa dekat meski tidak sering berkomunikasi atau lambat dalam membalas pesan. Mereka itu biasanya tidak mempermasalahkan jika temannya melupakan hal-hal kecil karena merasa bahwa setiap orang itu memiliki kesibukan tersendiri. Jenis hubungan ini pada dasarnya dilandaskan rasa percaya dan saling memahami karena disitulah letak keistimewaannya. Nah, ciri-cirinya apa low maintenance relationship ini? Nah, jika tertarik untuk menerapkan model hubungan seperti ini, sahabat perlu mengenali ciri-cirinya. Bisa jadi tanpa sahabat sadari mungkin sudah menerapkannya. Yang pertama, tidak perlu komunikasi setiap hari. Nah, pada pertemanan yang menerapkan prinsip low maintenance relationship, sahabat tidak perlu berkomunikasi setiap hari. Meski jarang komunikasi, sahabat akan tetap merasa nyaman dan akrab ketika bertemu dengan teman-teman terdekat Anda. Yang kedua, sahabat pun tidak akan memiliki tekanan atau merasa terbebani ya untuk selalu hadir secara fisik maupun virtual. Karena itu tadi memahami bahwa setiap orang itu punya kesibukan masing-masing. Nah, hal tersebut sejalan dengan sebuah penelitian di dalam Journal of Social and Personal Relationship tahun 2022 yang menyebutkan bahwa pertemanan pada masa dewasa itu lebih mengedepankan komunikasi mendalam meski frekuensinya rendah. Itu yang pertama. Yang kedua itu saling mendukung tanpa harus selalu hadir seperti itu. Sebenarnya hubungan ini justru lebih menekankan pada kehadiran emosional dibandingkan fisik. Artinya teman-teman sahabat tetap akan menjadi support system meski sahabat tidak selalu berbagi fase kehidupan dengannya. Dalam hubungan romansa yang low maintenance, komunikasi yang jarang akibat kesibukan biasanya tidak mudah ya memicu konflik. Sebaliknya, pasangan akan memahami dan tetap hadir untuk memberi dukungan meski sesekali terasa jauh.

Ciri yang ketiga, tidak ada ekspektasi berlebihan. Nah, dalam low maintenance relationship ini tidak ada tuntutan atau harapan yang terlalu berlebih atau terlalu bermuluk-muluk begitu ya. Kedua pihak akan saling memahami bahwa mereka mungkin tidak selalu bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan satu sama lain. Mereka tidak merasa perlu untuk selalu sempurna atau memenuhi standar yang tidak realistis karena yang terpenting adalah saling menerima dan menghargai. Lalu ciri yang keempat, rasa percaya yang kuat. Jadi kepercayaan itu adalah modal utama untuk membangun hubungan pertemanan maupun asmara yang low maintenance ini. Meski jarang berkomunikasi, sahabat tetap percaya nih bahwa teman atau pasangan tetaplah orang yang sama sehingga tidak ada yang berubah dari hubungan yang sudah terjalin. Namun untuk membangun kepercayaan ini, sahabat mungkin memang perlu menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama seperti itu. Jadi membangun hubungan yang saling percaya itu cukup lama gitu ya. Kepercayaan sebagai modal hubungan low maintenance juga cenderung lebih mudah terbangun dalam pertemanan orang dewasa karena setiap orang sudah memahami kesibukan masing-masing. Seperti itu sahabat Iktus ciri-cirinya. Nah, lalu manfaat memiliki low maintenance relationship itu apa? Nanti kita akan bagikan. Sejenak kita akan kembali simak ke beberapa lagu berikut ini. Jadi sahabat tetap bisa bergabung bersama kita di Happy Family.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan

0: kan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kan 20 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

Ya, sahabat Tiktus balik lagi tentang tadi ya, low maintenance relationship. Manfaatnya apa sih kalau tadi udah kita bagikan ciri-cirinya? Sahabat Tiktus, ini ada beberapa manfaat yang bisa sahabat dapatkan menerapkan hubungan low maintenance relationship ya. Perlu diingat bahwa manfaat ini hanya bisa diperoleh saat pihak-pihak yang terlibat sama-sama nyaman dengan jenis hubungan seperti ini.

Yang pertama, mengurangi risiko stres dalam hubungan karena tidak ada tekanan untuk selalu memuaskan satu sama lain. Memiliki waktu lebih banyak untuk fokus pada diri sendiri, baik itu dalam menjalani hobi atau meraih suatu impian. Kemudian, manfaat berikutnya, berpotensi mendapatkan sahabat sejati karena hubungan yang dijalani tidak bergantung pada intensitas komunikasi atau kehadiran secara fisik. Kemudian juga kedekatan itu terasa lebih tulus karena setiap interaksi muncul dari keinginan, bukan tautan atau kewajiban, bukan tuntutan atau kewajiban. Kemudian meningkatkan kualitas saat bersama karena menyadari bahwa momen tersebut mungkin sulit terulang. Dan juga mendorong komunikasi yang jujur karena sadar bahwa kepercayaan yang sudah ada akan lebih sulit diperbaiki saat rusak. Nah sahabat, setiap jenis hubungan itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Nah hubungan low maintenance yang dipaksakan pun itu bisa membuat pihak yang terlibat merasa terasing atau kehilangan momen berharga. Karena mengutamakan kualitas, low maintenance relationship mungkin lebih cocok untuk Anda yang punya teman sedikit. Oleh karena itu penting untuk mengenali jenis hubungan seperti apa yang sahabat Iktus inginkan dan menjalaninya dengan orang yang sama-sama menikmatinya. Nah, sebagai kesimpulan nih bahwa apa yang kami bagikan hari ini, bahwa low maintenance relationship ini adalah istilah untuk menggambarkan hubungan pertemanan atau romantis ya, yang tidak menuntut komunikasi setiap saat tetapi tetap merasa dekat gitu ya, terasa dekat. Ciri-ciri hubungan low maintenance adalah tidak perlu komunikasi setiap hari, tapi saling mendukung tanpa harus selalu hadir. Tidak ada ekspektasi yang berlebihan dan punya dasar kepercayaan yang kuat satu dengan yang lainnya. Untuk manfaat hubungan ini adalah minimnya risiko stres karena kesalahpahaman. Adanya lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan potensi untuk mendapatkan sahabat sejati. Nah itu sahabat yang kita bisa bagikan di Happy Family hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita ya, bagaimana kita mengenal sebuah hubungan.

0: Bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90. Nostalgia bersama semasa SMA.
1: Jadilah seorang pengusaha dan bangunlah sebuah usaha. Karena dengan membangun usaha yang baik, Anda dapat mengembangkan kemampuan diri secara maksimal dan dapat meraih pencapaian hidup yang lebih baik. Membangun usaha berarti menyiapkan tempat bagi berkat Tuhan yang telah disiapkannya bagi kita.

sahabat, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Kita akan suka kembali esok hari di waktu dan frekuensi yang tiada berbeda. Kita jelang juga tepat pukul 11.30 menit. Inilah acara Firman untuk Anda bersama Pendeta Robby Setiawan dalam bahasa Inggris.

bersinergi untuk berbagi. Selamat siang sahabat Iktus di cuaca kota Semarang yang masih hot hari ini ya. Bagaimana dengan kabar sahabat Iktus setelah dari pagi beraktivitas pasti sedikit lelah ya. Kami siap menemani Anda di kelas redang rehat sejenak menikmati santap siangnya. Dan mungkin juga buat sahabat Iktus yang langgung untuk tinggalkan sejenak pekerjaannya, gak apa-apa, saya temani sebentar. Dan saya siapkan juga...

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
0: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, sono orang-orang muda, dahsyat banget.

Sahabat Iktus, masih kami temani Anda di suasana siang hari ini di tengah kesibukan Anda, kadangkala di tempat kerja dimanapun kita berada. Kita kadang diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi kita gitu. Jadi jujur pada diri sendiri itu penting ya. Kadangkala kita menyembunyikan gitu ya. Kalau Anda mengalami kesulitan atau Anda mungkin mengalami kelelahan karena takut menolak ya permintaan teman. Akui apa adanya jika Anda merasa lelah atau cemas atau kesulitan tanpa harus berpura-pura kuat ya. Jadi tetap harus komunikasikan dengan teman, rekan kerja kalau sahabat mungkin ada persoalan di dalam tugas-tugas Anda sehingga tim Anda bisa membantu atau mungkin rekan kerja yang lain. Kadangkala di saat menikmati santap siang itu ada waktu untuk kita bisa sharing sejenak sambil makan, ngobrol, bahkan kita bisa menjalin satu tim yang solid ya, atau persaudaraan di dengan rekan kerja seperti itu sahabat itu. Dan tentunya kita harus menjadi pribadi yang ramah, yang jujur, dan mau gampang untuk diminta bantuan seperti itu ya, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Memang tidak mudah, tapi kalau kita memulai dari diri kita pasti semua Tuhan akan mudahkan dan lancarkan ya. Dan juga jangan lupa sahabat, kami masih sediakan produk-produk yang kami infokan melalui radio itu, seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit, ada obat gosok Wong Feng Hung, ada juga air Moses, ada BioL pengulas WC sampah sedot, ada Alkitab ya, tersedia di Radio Iktus. Kemudian juga buat sahabat yang membutuhkan publikasi, silahkan Anda bisa hubungi Radio Iktus untuk publikasi acara gereja barangkali, atau info lowongan pekerjaan, atau produk-produk Anda yang perlu dipromosikan, atau program Anda, atau juga mungkin info pendidikan, seminar, dan lain-lain. Silakan hubungi kami di 024-8412-508 atau WhatsApp kami di 0817450596.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa laras swara nyos tenan. Selasa karo Jumat

0: Saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
1: Mawe, Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
2: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

bersama yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Ictus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Ictus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Ictus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08, atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang, Padang.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sampai itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Fang Pal Sekuang. Ya, di siang hari ini Rakyat senang sekali menemani sahabat itu ya, karena kita suka cita bersama di program yang luar biasa buat sahabat itu. Ya sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir untuk menemani sahabat itu biar tambah semangat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb.
0: LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16A Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Para putri, bapak ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
1: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sobat Itus, ya senang sekali ya program yang kita tunggu-tunggu ya, tentu saja di jam 1 sampai jam 3 ya. Hari ini tuh luar biasa, udara panas ya Sobat Itus ya, tapi yang jelas hati kita tetap sejuk, hati kita tetap penuh dengan damai sejahtera. Kenapa begitu ya? Karena kita mengharapkan bahwa kehidupan itu menyenangkan buat diri kita sendiri ya. Jangan sampai kita merasa kehidupan ini penuh dengan satu penyesalan ya. Tapi yang jelas kehidupan ini harus kita nikmati dan kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mencintai seluruh sahabat Itus ya. Di saat ini bisa mendengarkan radio Itus, ini semua karena berkat Tuhan yang begitu melimpah bagi kita semuanya. Ya, dengan begini kan kita bisa bersyukur pada Tuhan ya. Tuhan itu begitu baik, Dia tidak pernah meninggalkan sahabat-sahabat Itus ya. Yang ada adalah Tuhan selalu menyertai dan mengasihi sahabat-sahabat Itus. Baik, sama itu sebelum kita wenho-wenho atau salam-salam ya, terlebih dahulu kita akan dengarkan lagu yang tentu saja lagu ini enak sekali dengar ya. Lagu Mandarin kan memang enak dengar ya. Jadi tetap 96.5 FM itu sahabat Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284 8412 508 atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

yang menyenangkan buat kita semuanya seperti itu sih ya. Jadi kehidupan ini memang harus. Siang hari ini saya juga salam-salam ya buat Bapak Ibu Arsono, ya luar biasa diberkati oleh Tuhan karena kasih Tuhan sama keluarga, dan kasih itu memang indah sekali ya. Tuhan begitu mengasihi karena tetap percaya pada Tuhan Yesus. Dan juga buat Bu Rini, apa kabarnya Bu Rini? Hai. Buat Bu Betty, halo halo halo. Dan Pak Hadi, apa kabar? Ya, ya selalu ramai ya, karena ini cuaca panas jadi airnya tetap laris ya. Juga buat Pak Silas, hai, apa kabarnya? Dan juga Bapak Daniel Hongbun, nihao, ya nihao, nihao, nihao. Dan juga untuk ya seluruh pendeta GKI Beringin, apa kabarnya? Ya tetap semangat ya. Sampai itu siang luar biasa di siang hari ini. Kalaupun kita mendengarkan lagu Mandarin ya, Lauke, Wotosimke ya, lagu lama maupun lagu baru tetap mengasihkan ya, karena kalau kita dengar ya, kalau kita dengar itu lagunya enak sekali ya, keterasa ya, walaupun mungkin ya, walaupun mungkin nggak tahu artinya, tetapi terasa.

Sah sekali ya, dimana kalau mereka itu menyanyikan lagu cinta, wow, I need, ya, wow, I need, aku cinta padamu, pasti terasa di situ apa nada-nadanya dalam mengungkapkannya, ya, jadi terasa dan dan kalau lagu-lagunya lagu sedih juga terasa, seperti lagu Ni Che Mo Suo, ya, Ni Che Mo Suo itu kan artinya kau sedang mengapa, ya, kau sedang mengapa. Ya tentu saja lagu Ni Che Mo Suo ini menggambarkan tentang satu kehidupan seorang wanita yang selalu menunggu-nunggu sang Iron, wah, sang Iron, ya, pacar. Tapi entah itu pacarnya atau baru dia naksir, kita nggak tahu, ya. Tapi yang jelas, ya, si ceweknya itu menunggu Iron, ya, Itien, Liantien, ya, nggak datang-datang pula, ya, sampai San Beliu Seutien, ya, sampai 365 hari atau 1 tahun tidak datang juga. Gimana tuh rasanya, ya? Ya, tapi yang jelas namanya orang jatuh cinta, ya, jadi segalanya itu dibuat indah. Walaupun nunggu, mungkin agak-agak jengkel juga ya nunggu, ya, tetapi karena cinta, wow, semuanya akan sirna. Waduh, ya, semuanya akan sirna, ya. Semuanya akan terasa indah. Apalagi beneran datang sang Iron-nya, wow, berbunga-bunga, ya. Makanya sama itu sih, ya, kalau kita ketemu dengan orang, ya, dengan ketemu orang, apalagi kalau punya Iron, ya, jangan dibuat mereka itu sedih. Buatlah mereka bahagia, ya. Kata-kata harus dijaga, saling support, saling memberkati. Jangan pernah menyakiti. Kalau menyakiti, yang rugi kalian sendiri, ya, sahabat itu sih. Kenapa begitu? Ya, sepertinya sih puas yang menyakiti karena keinginannya, ya. Tapi yang jelas, kalau menyakiti itu diri kita pun juga tersakiti, ya kan? Tetapi kalau kita menyenangkan, diri kita juga akan disenangkan. Disenangkan terlebih dahulu, ya, sebelum kita menyenangkan orang lain atau sekitar kita. Makanya seperti itu sih, ya, kalau saya ketemu dengan orang yang begitu ceria, saya bersyukur banget. Ini orang yang diberkati Tuhan karena dia selalu bersuka cita. Gak bisa loh sukacita itu dibuat-buat, ya. Apalagi kalau baru ketemu, ya. Wow, sebetulnya sih di Indonesia sudah diajarkan oleh leluhur kita, ya, di mana kita harus ada sopan santun, menghormati yang tua, dan juga menghormati suasana yang indah. Jadi suasana dibuat yang sedemikian indah, begitu, ya. Oke, sahabat itu, ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, ya, kalau ngobrolnya asik sekali, ya, kita ngobrol lagi, kita dengarkan lagu-lagu deh, biar kita teringat di kala masa lalu, ya, yang menyenangkan. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
2: Aku ambil ya.
1: Tapi kan itu bukan sampah kita.
2: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
1: Iya ya, jadi bersih.
2: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
1: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
3: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
4: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

menyenangkan buat kita ya di program Happy Oriental Time Tong Pang Pala Sekuang. Iya. Namanya aja happy, jadi harus suka cita ya sama itu sih ya. Kalau bersedih itu enggak happy ya. Memang kalau pengin happy bergabunglah di Happy Oriental Time ya, karena tetap happy. Happy happy happy terus ya, senang-senang terus ya. Dan enjoy itu enak sekali ya. Kehidupan kalau dinikmati itu indah sekali. Kalaupun sahabat itu saat ini sibuk sekali ya, jangan pernah menyesal ya. Kalau sibuk sekali, bersyukur pada Tuhan. Kenapa begitu? Ya, karena Tuhan begitu baik, seperti mungkin Tuhan berikan dua. Dua, dikembangkan lagi, Tuhan berikan tiga. Wow. Dan tiga, dikembangkan lagi, Tuhan berikan empat ya, sampai tidak terbatas ya. Kadang kalau kita lihat ada seorang ya, wow, keren sekali. Apa-apa bisa. Wih, apa-apa bisa. Senang ya. Apa-apa bisa. Wow, pelajaran the best ya. Pergaulan the best ya. Olahraga the best. Ya, itu bukan karena tiba-tiba. Karena Tuhan itu begitu baik dengan orang tersebut ya. Dimana dikasih satu talenta, dia kembangkan dua. Dua dikembangkan baik, kasih tiga, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Dan akhirnya orang itu merasa bahwa hari itu terlalu pendek. Wah, padahal sama-sama 24 jam ya. Lakukan seperti itu deh, biar semuanya sehat dan semuanya senang. Ini luar biasa ya. Dan saya rasa sih semua pendengar itu semuanya perilakunya sama ya, senang dan senang ya. Senang dan senang, dan tentu saja saling mendoakan satu dengan yang lain agar saling dikuatkan dan saling diberikan berkat ya. Orang kalau memberkati akan diberkati juga oleh Tuhan. Baik sahabat itu ya, sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan lagu ya buat sahabat itu ya, biar suasana semakin indah. Jadi sahabat itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi.

Wow, sempat itu sih nggak kerasa ya. Tidak kerasa loh ya, kalau Ragil sih pengennya sampai jam 5 begitu ya, bisa ngobrol dengan sempat itu sih ya. Tapi karena programnya itu banyak sekali, itu kan banyak programnya ya, jadi bergantianlah buat program-program buat Sabatitus biar Sabatitus semakin senang dan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan tentu saja di penghujung acara ini di sore hari ini Rahil berpamitan. Sekali lagi buat Sabatitus ya, saya doakan semuanya yang mendengarkan sehat, yang mendengarkan semuanya sukacita, yang mendengarkan semuanya diberkati oleh Tuhan, rezekinya semakin hari semakin mengalir dan tidak pernah akan habis ya. Ya baik, sampai itu, sampai jumpa di minggu depan. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Yeah.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Adapun Nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 149 ayat 1. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang saleh. Kita adalah manusia yang hidup di tengah dunia yang cepat dan sibuk. Waktu 24 jam sehari seringkali terasa kurang. Istilah pengacara yang merupakan kependekan dari pengangguran banyak acara menunjukkan bahwa kesibukan menjadi gambaran manusia modern. Kesibukan dalam keseharian kita kerap merupakan rutinitas. Kita sudah memiliki pola kehidupan. Pola itu berulang. Kita terhisap dalam putaran. Saya mengajak kita sejenak bertanya pada diri sendiri mengenai rasa. Apakah kita bersuka cita? Umat Israel dalam Mazmur 149 diajak untuk bersuka cita. Mereka diajak untuk bersuka cita dan memuji Tuhan dengan nyanyian, tarian, rebana, dan kecapi. Ketika perasaan sukacita mendominasi hidup umat Israel, maka sukacita itu akan membawa mereka kepada sikap optimis. Dengan bersukacita karena berjalan bersama Tuhan, umat Israel akan mampu memaknai kehidupan dengan lebih dalam dan menjadikannya lebih bermakna. Dalam kehidupan yang begitu sibuk, muncul pertanyaan tentang bagaimana perasaan kita dalam menjalaninya. Jangan sampai kesibukan itu membuat kita menjalaninya seperti robot yang tidak memiliki rasa. Jangan sampai kita hanya menjalani semua aktivitas tanpa makna. Pemazmur mengajak kita untuk menjalani hidup dengan sukacita. Bersukacitalah. Refleksi hari ini mengatakan, sambutlah setiap hari baru dengan sukacita. Karena setiap hari baru menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Station Observatia. Semangat berima FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di manapun Anda berada. Senang sekali kesempatan sore ini kembali simponi kasih hadir menemani Anda sampai nanti pukul 16.00. Sahabat itu seperti biasa satu jam ke depan kami akan segera temani sahabat itu dengan menghadirkan rangkaian gedung-gedung manis yang sudah saya siapkan. Kiranya bisa menjadi teman Anda sehingga sahabat terhibur dan merasakan sukacita yang luar biasa. Baik sahabat itu, siapapun Anda yang sore ini sedang gabung bareng bersama Simponi Kasih, rangkaian kidung-kidung indah yang kami hadirkan sore ini kami peruntukkan buat sahabat itu yang mungkin sore ini masih melakukan segala aktivitas Anda.

Sejak kecil Anda, sejak tadi Anda sibuk dengan pekerjaan Anda sehingga sampai sore ini tentu merasa lelah dan penat. Oke, sahabat Iktus, mungkin Anda akan break sejenak untuk menikmati secangkir teh atau kopi hangat. Dipersilakan sahabat Iktus sehingga merasakan kesegaran kembali. Baik sahabat Iktus, inilah rangkaian kidung-kidung manis yang mengalih perjumpaan kita sore ini.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik terus. Oke, dimanapun sahabat berada di kesempatan sore ini, tentu dua buah pujian yang sudah di rumah buka perjumpaan kita di Simponi Kasih tadi, sahabat itu bisa merasa ditemani dan tidak lagi merasa sendiri.

Baik, sahabat itu di samping Anda yang sedang melakukan aktivitas sore ini, kami jumpai juga untuk sahabat-sahabat itu yang mungkin saat ini sedang dalam perenungan atau mungkin sedang dalam pergumulan yang berat. Sahabat itu tetaplah berserah kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa hidup kita, ya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Sebab itu kita tetap berserah sepenuhnya dalam lawatan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, biarlah kuasa Roh Kudus yang akan bekerja. Baik, selamat sore sahabat-sahabat Iktus, siapapun ada yang sedang bersama kami di sore ini.

Ini dia dua kidung pujian yang akan hadir menemani sahabat itu sore ini dengan pujian berdaulat atasku dirangkai dengan bila kasih Tuhan.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat.

Baik, sahabat itu dimanapun sahabat berada dan siapapun sore ini sedang bergabung bareng bersama Simfoni Kasih. Sahabat itu memang benar bahwa hidup kita sebagai orang percaya bagaikan seorang pelajar. Ya, pada waktu-waktu tertentu pasti ada ujian untuk kenaikan tingkat. Suka atau tidak, siap atau tidak, ujian itu akan tetap diberikan. Ujian bagi orang percaya yang merupakan ujian terhadap imannya bisa berupa tekanan-tekanan dari pihak orang-orang yang membenci kekristenan. Bisa juga berupa tekanan-tekanan kehidupan jasmani. Bisa juga berupa kesulitan-kesulitan ekonomi. Dan juga bisa berupa keuangan atau lainnya. Nah, sahabat Iktus, apakah dalam situasi demikian kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan tulus? Ketika kita tetap fokus pada pribadi Tuhan, apapun juga situasi di sekeliling kita, maka kita adalah orang-orang yang lebih daripada seorang pemanah, yang justru menjadi kesaksian yang nyata bagi orang lain.

Sahabat Ictus, siapapun Anda yang sedang gabung bareng bersama Simfoni Kasih. Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita sore ini. Rangkaian gedung-gedung indah yang hadir menemani Anda, kiranya dapat memberikan kekuatan baru dan juga menghibur hati sahabat. Untuk tetap yakin bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan, Dialah Allah yang sanggup menyelesaikan segala perkara masalah dalam hidup kita. Selamat sore sahabat Ictus, dan selamat melanjutkan tugas-tugas Anda sampai selesai sore nanti. Sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Matius 8. Angin ribut diredakan. Pada suatu waktu, Yesus naik ke perahu bersama murid-muridnya. Tiba-tiba, angin ribut pun datang dan melimbungkan perahu itu.

0: Aduh, bagaimana ini?
1: Angin ribut.
0: Anginnya kencang sekali.
1: Iya, ini badai. Wah, layar kita robek.
0: Perahu kita tenggelam.
1: Tolong.
0: Yesus,
1: kita tenggelam.
2: Tolong.
0: Yesus di mana?
3: Mengapa kamu takut, hai orang yang percaya? Wahai angin ribut, berhentilah.
0: Wah, angin ributnya berhenti.
4: Saat itu juga berhentilah angin ribut itu. Adik-adik, jangan takut, karena Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita.

0: juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
1: Aku selembar tisu bekas.
0: Aku si bungkus jajanan.
2: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
3: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat.

0: Buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

ya. Oke.

sahabat kecil itu saatnya kakak akan bercerita buat kalian dengan judul Belajar di Stasiun Kereta Api. Selamat mendengarkan.

0: Suara riuh anak-anak pagi itu sungguh memecahkan keheningan di sekolah. Mereka bersiap-siap untuk menuju stasiun kereta.
1: Asik.
0: Suara kadam setelah turun dari sebuah rangkaian gerbong kereta api. Ia yang pertama kali turun dari gerbong itu. Teman-teman sekelas Adam menyusul turun. Lalu melanjutkan ke bagian loket pembelian karcis. Mereka adalah siswa-siswi sebuah sekolah dasar di Kebumen, Jawa Tengah. Mereka mencatat semua tulisan seperti peraturan, tata tertib, dan jadwal perjalanan kereta api. Sesampai di stasiun siang itu, Adam dan teman-teman sekolahnya sedang melakukan study tour di stasiun kereta api Kebumen. Hari itu adalah hari kereta api nasional. Adam dan teman-temannya sangat antusias mengikuti pembelajaran di luar sekolah ini. Mereka diajak Ibu Guru Nina untuk belajar secara langsung tentang kereta api. Ada petugas kereta api, namanya Pak Ambijo. Beliau sangat ramah. Pak Ambijo menjelaskan semua tentang sejarah kereta api di tanah air. Mulai dari sejarah saat pejuang Ismail dan para pejuang lainnya menguasai perkeretaapian Indonesia, hingga akhirnya pada tanggal 28 September tahun 1945 ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Nasional.
1: Lalu fungsi lampu sinyal untuk apa, Pak?
0: Budi kepada Pak Ami.
2: Coba tebak untuk apa? Ada yang tahu?
0: Tanggap Pak Ami. Semua anak-anak menggelengkan kepala. Hanya Adam yang mengacungkan jarinya.
1: Untuk isyarat dan mengatur jalannya kereta api, Pak.
0: Jawab Adam dengan semangat.
2: Pintar sekali kamu,
0: kata Pak Ambio, dibarengi tepuk tangan dari teman-teman Adam. Tidak ingin kalah dengan yang lainnya, siswa-siswi lainnya juga ikut aktif bertanya. Misalnya ada yang bertanya tentang fungsi meja pelayaran, fungsi tombol pembuka pintu kereta, dan banyak lagi. Tapi, tiba-tiba, Vira yang sejak tadi diam, lalu ikut berkata,
3: Pak, tapi saya bosan, Pak, kalau naik kereta api yang jaraknya jauh. Misalnya, kereta dari Kebumen ke Jakarta, atau dari Kebumen ke Surabaya. Terasa lama. Lagi di dalam kereta hanya itu aja, Pak.
0: Pak Ambio hanya manggut-manggut mendengar kata-kata Vira.
1: Biar tidak bosan, kita minta saja pada petugas kereta api agar menyediakan buku-buku cerita bergambar. Jadi, di kereta bisa ada semacam perpustakaan kecil di salah satu gerbongnya.
0: Ujar Adam kemudian.
4: Wah, ide bagus. Sekalian ada mainan, terus ada makanannya. Benar nggak, Pak?
0: Timpal Boni kemudian.
3: Dasar Bon-Bon maunya makan terus.
0: Sorak teman-temannya yang lain.
2: Sudah. Ide-ide kalian barusan sudah bagus. Nanti biar Bapak yang usulkan ya.
0: Kata Pak Ambio kemudian, ya, sungguh menyenangkan belajar secara langsung di stasiun kereta api Kebumen. Sahabat Iktus, setelah itu Adam dan teman-temannya mendapatkan pin dan stiker gambar kereta api. Mereka juga diajak naik kereta api dari stasiun Kebumen ke stasiun Karanganyar. Nah, apakah kalian juga pernah melakukan kegiatan ini? Pasti menyenangkan ya. Nah, itulah sebuah cerita dengan judul Belajar di stasiun kereta api. Kereta api adalah moda transportasi massal yang sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dulu, zaman kemerdekaan hingga sekarang. Dan 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional setiap tahun. 28 September tahun 1945, para anggota Angkatan Muda Kereta Api mengambil alih kekuasaan kereta api dari pihak penjajah Jepang dan membentuk Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI yang sekarang menjadi PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa ya di cerita berikutnya.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Happy Kids, jangan kemana-mana ya.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ektus, sahabat Anda.
1: Halo guys, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini berjudul Menyenangkan Hati Tuhan yang didasarkan pada Kejadian 6 ayat 1 sampai 6. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan pada kami. Kiranya Engkau yang akan menolong kami saat kami hendak merenungkan firman-Mu, supaya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pedoman dan penuntun dalam hidup kami, sehingga hidup yang kami jalani ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita adalah Kejadian 6 ayat 6 yang berbunyi, lalu Tuhan menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya.

Itulah lirik bait kelima lagu berjudul Ku Dengar Berkatmu Turun dari Kidung Jemaat 235. Bagian tersebut menggambarkan keadaan kita sebagai manusia yang memiliki pilihan dalam hidup. Namun, pada kenyataannya, kita bisa saja dengan sadar memilih untuk tidak mendengarkan firman-Nya dan melakukan perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Ternyata, bukan hanya pada masa kini manusia menyedihkan hatinya. Dalam bacaan kita dituliskan bagaimana manusia, ciptaan Tuhan itu, melakukan sesuatu yang jahat di matanya. Disebutkan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebenarnya memiliki pilihan dalam hidupnya. Pilihan inilah yang penting untuk diperhatikan. Pilihan yang benar adalah pilihan yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu menaati apa yang disukainya dan menghindari apa yang dilarangnya. Kawan-kawan muda, kini pilihan yang sama terbuka bagi kita. Untuk setiap pilihan yang akan kita ambil, hendaknya kita selalu mempertanyakan apakah kita mau memilih untuk menyenangkan hatinya atau kita justru memilih memilukan hati Tuhan. Kita adalah manusia yang punya free will. Pilihlah untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, karena apa yang Tuhan senang

ini pasti akan membawa kebaikan bagi diri kita dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar bahwa hidup sebagai orang muda ada begitu banyak tantangan dan godaan. Tidak jarang kami memilih mengikuti godaan sehingga kami memilukan hati Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hatimu, tuntunlah kami, tolonglah kami supaya dalam memilih, kami memilih dengan bijak, dalam bersikap, kami bersikap dengan bijak, dan semua sikap itu menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Demikianlah guys, renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

Disiarkan langsung dari Studio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 Nomor 9 Semarang. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hai hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan ceria terus ya. Nah, kali ini ketemu bareng Febrian ya di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Alright, di hari Kamis 3 September 2026, senang banget ya bisa kembali berjumpa dengan Zoomer semuanya di program kesayangan kita ya, Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dan harapannya semoga selalu sehat, bahagia dan sukses untuk Zoomer semuanya ya. Dan mau menyapa juga di sore hari ini mungkin yang lagi di kantor ya, persiapan mau pulang begitu. Atau yang lagi di kampus, kuliah sore. Kita bakal menemani Anda semuanya dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ya, dengan info terkini, tips-tips dan juga lagu-lagu spesial mancanegara ya. Di hari Kamis ini bakal nemenin sore harinya Zoomer semuanya makin seru ya. Oke, untuk yang ingin request dan kirim salam boleh banget gabung. Anda bisa langsung telepon, bisa ya di 024-8313-611. Bisa telepon ya, telepon di studio di nomor 024-8313-611 ya. Dan bisa langsung juga di nomor WhatsApp kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk Zoomers follow ya Instagram kita di @iktusfm, karena banyak sekali konten dan juga info-info yang sangat memberkati untuk Zoomers semuanya. Oke, tadi sudah dibuka ya oleh dari lagu You're My World dengan judul God Is Great, spesial untuk Zoomers semuanya. Kita back to song. Sambil menunggu Zoomers semua untuk bergabung di sore hari ini, Febrian sudah siapin nih satu lagu dari Elevation Worship dengan judul Praise, spesial untuk Anda semuanya. Stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
0: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Aku sampah kecil.
4: Aku juga sampah kecil.
5: Aku cuma sekedar tutup botol.
6: Aku selembar tisu bekas.
7: Aku si bungkus jajanan.
8: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,
9: kami bisa.
10: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
12: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
13: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
14: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
13: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
14: bestis. Jadi, ikutin terus ya, Zoom setiap Senin sampai Sabtu 30.
13: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Where I go, bring the beat, but Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Z

96.5 FM itu sahabat Anda. Thank you banget untuk Zoomersma dan sahabat itu yang masih stay tune ya di zona orang-orang muda. Bareng saya Febrian sampai nanti jam 6:30 malam ya. Oke, seperti biasa di segmen kedua ini ya. Febrian bakal ngasih informasi tentang traffic terkini di Kota Semarang ya. Ini Febrian langsung pantau dari situs pantosemar.semarangkota.go.id. Ini cocok banget ya untuk sahabat Iktus maupun Zoomers ya, mungkin lagi di jalan ya atau dengerin di HP streaming, persiapan pulang dari kantor begitu ya, pulang dari kampus begitu, mau pulang ke rumah. Oke, kita bakal bacain dulu pantauan terkini ya traffic di Kota Semarang. Kita awali dari ujung barat ya. Dari ruas Krapyak Semarang Barat ya, dapat kami informasikan kepada Zoomer semua. Dari arah Bundaran Siliwangi menuju ke pintu masuk tol Krapyak maupun ke arah barat menuju Kendal, ini terpantau agak sedikit padat merayap ya. Sedangkan dari arah Kendal, dari arah barat menuju ke Bundaran Siliwangi maupun ke arah Kota Semarang begitu ya, ini terpantau ramai lancar ya. Oke, selanjutnya kita bergeser ke tengah ya, di Tugu Muda kok simpang 5 sih. Ya, situasi terkini di Tugu Muda Kota Semarang dapat kami informasikan pada Zoomer semua di Jalan MGR Sugi Pranoto arah barat menuju ke Pandanaran maupun ke Jalan Dr. Sutomo. Ini terpantau ramai banget nih ya, ramai lancar begitu ya, jam pulang kerja bro and sis. Sedangkan dari Jalan Pemuda ini agak sedikit macet ya. Dan dari arah Jalan Pandanaran menuju ke Dr. Sutomo maupun ke arah barat, ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Hati-hati di jalan ya, terutama dari arah Siliwangi atau arah MGS Sugih Pranoto, ini terpantau padat banget nih sob ya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi ya. Hati-hati di jalan, jaga jarak yang aman begitu ya sob ya. Hati-hati, semoga sampai di rumah dengan selamat. Oke, kita bergeser lagi, kali ini ke arah timur ya. Oke, dari perempatan Milo, Jalan Brigjen Sudiarto ya. Dan ini dapat kami informasikan dari arah timur, tepatnya di Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke arah Jalan Ahmad Yani maupun ke Peterongan ya. Ini terpantau agak sedikit padat merayap nih, dari arah timur ke barat nih ya. Kemudian dari arah Jalan Ahmad Yani ya menuju ke arah timur ke arah Meranggen, ini juga terpantau ramai lancar di kedua sisi ya. Oke, saja kita beralih di paling timur ya, di simpang Fatmawati Semarang Timur, tepatnya di daerah Pedurungan ya kalau nggak salah. Nah, dapat kami informasikan dari arah Meranggen menuju ke arteri Soekarno-Hatta maupun ke Jalan Brigjen Sudiarto terpantau agak sedikit padat merayap nih, didominasi oleh kendaraan bus dan juga kendaraan truk nih ya. Untuk Zoomer semua yang di jalan, hati-hati ya, patuhi peraturan lalu lintas dan jaga jarak aman. Nah, sedangkan dari arah Jalan arteri Soekarno-Hatta menuju ke arah timur ke arah Meranggen, ini terpantau ramai lancar. Oke, saja kita beralih ke ruas tengah Kota Semarang, tepatnya di flyover Jatinggalah ini ya. Terpantau di area bawah jalan tol Jatinggalah ini di kedua sisi ya, baik menuju ke Krapyak maupun menuju ke Banyumanik arah Ungaran, ini juga terpantau ramai lancar ya di jalan tolnya. Kemudian di arah atasnya di jalan Teuk Umar ya, ini Teuk Umar menuju ke tanjakan Gombel Baru terpantau ramai lancar. Nah, dari arah atas, dari arah Jalan Setiabudi atau turunan Gombel Baru menuju ke arah Kota Semarang juga terpantau ramai lancar. Oke, saja kita beralih di daerah Banyumanik nih untuk Zoomer semua. Mungkin mau ke arah Banyumanik atau ke arah Ungaran ya, cukup disimak saja ya informasi. Dapat kami informasikan dari arah exit tol Serandol. Dari arah Jalan Setiabudi menuju ke Jalan Anton Sujarwo mengarah ke Ungaran Kabupaten Semarang terpantau ramai lancar ya. Nah, sedangkan dari arah selatan, dari arah Solo Ungaran menuju ke arah Kota Semarang juga terpantau ramai lancar.
Nah itu dia ya Zoomers ya, informasi traffic terkini dipantau langsung nih dari situs pantosemar.semarangkota.go.id spesial untuk Zoomers semua di sore hari ini. Himbauannya selalu stay safe ya, jangan main HP waktu berkendara, kemudian pakai sabuk pengaman ya, jaga jarak aman. Stay safe terus di jalan karena keluarga tercinta kita menanti di rumah. Oke untuk Zoomers yang mau gabung, kirim salam, request lagu, lagu-lagu manca favorit kamu boleh banget ya. Bisa langsung ke nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk pantengin Instagram kami di @iktusfm. Oke, kita back to song sambil menunggu semua-semua untuk bergabung. Satu lagu dari Lady Gaga featuring Bruno Mars dengan judul Die With A Smile. Spesial untuk semua-semuanya. So stay tune in 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama.

0: Ma, mama juga udah pengin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones, pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
2: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga, ketikkan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

96.5 FM, itu sahabat Anda. Satu lagu dari Radiohead dengan judul Let Down sudah dimunculinya untuk Zoomer Smart di sore hari ini. Ngomong-ngomong soal lagu Let Down ini dari Radiohead ini ya, yang sudah di remake ulang ya dari tahun 97 dan di remake tahun 2017 silam nih ya Zoomers. Lagu ini sangat-sangat sangat trending begitu akhir-akhir ini di semua media sosial begitu ya. Ada di TikTok, kemudian di Instagram, banyak banget ya. Lagu ini juga menceritakan bahwa soal depresi ataupun kekecewaan, tapi keputusasaan eksistensial akibat tekanan hidup modern begitu ya. Menurut sang vokalis yaitu Tom York yang menjelaskan lagu ini terinspirasi dari perasaannya ketika dalam perjalanan di dalam bus atau taksi melihat ribuan orang serta tempat berlalu begitu saja, tetapi si Tom York ini merasa benar-benar terasing dan juga secara emosional dari lingkungan sekitar ya. Alias kalau nggak salah ini Tom York pernah ngerasa burnout begitu ya. Merasa burnout itu istilahnya seperti stres, kemudian ada banyak sekali tuntutan, deadline begitu ya Zoomers ya. Nah kira-kira seperti apa ya kita caranya untuk mengatasi burnout supaya kita tetap produktif, tetap mental health juga terjaga begitu. Kita bakal ngasih tips ini ya di sore ini untuk Zoomers semuanya. Dikutip dari Halo Dok ya, spesial untuk Zoomers semuanya. Tips untuk mengatasi burnout ya, sebagai pendahuluan, burnout ini merupakan kondisi kelelahan fisik nih ya Zoomers ya. Entah itu karena rutinitas pekerjaan, kemudian target sehari-hari dan lain sebagainya ya. Dan cara mengatasi burnout ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Salah satunya ya gampangnya seperti mengambil jeda istirahat atau cuti libur begitu ya, dan menetapkan batasan kerja yang tegas dan jelas begitu ya, serta mencari dukungan emosional dari orang terdekat atau profesional nih Zoomers. Yang pertama ini juga sangat-sangatlah penting begitu ya, tips untuk Zoomers semuanya ataupun sahabat Iktus ya yang mendengarkan sekarang ini di zona orang-orang muda pada hari ini. Nah, langkah-langkah praktis dan efektif untuk memulihkan diri kita dari burnout ya, yang pertama itu kita buat batasan yang tegas atau set boundaries begitu. Jadi kita bisa belajar berkata tidak, kita bisa menolak dengan baik-baik ya untuk tambahan secara sopan jika kapasitas kerja kita itu sudah maksimum, sudah penuh banget, dirasa kalau sudah enggak kecapek lagi ya sudah gitu ya. Kita harus berani say no demi keamanan bersama, demi optimal begitu ya. Daripada kita iya terus malah enggak karuan semuanya begitu ya kan, jadinya enggak bagus begitu ya. Terus yang kedua nih, pisahkan waktu kerja nih Zoomers ya. Jangan membuka email atau pesan pekerjaan setelah jam kantor selesai ya. Diusahakan kalau yang sudah dikerja selesai ya sudah, kita pulang ya, waktu kita untuk keluarga, untuk di rumah, untuk istirahat begitu ya Zoomers ya. Yang ketiga ini kita juga bisa membuat komunikasi yang efektif dengan atasan kita ya. Kita bisa kok berkomunikasi dengan baik dengan cara mendiskusikan beban kerja Anda untuk mencari solusi atau penyesuaian target yang jelas dan efektif. Ini penting banget nih ya Zoomers ya. Terus nih ya, bab kedua untuk Zoomers semuanya, evaluasi dan atur ulang prioritas ya, dimana kita harus memfokuskan energi kita pada tugas yang penting terlebih dulu begitu ya, dengan cara kita membuat to-do list harian, kita buat skala prioritas begitu ya. Terus kita juga harus bersikap realistis terhadap target diri sendiri, serta kita mulai sekarang lah kurang-kurangilah ya sifat perfeksionis begitu.

jangan sedikit-sedikit self reward, tapi ada, tapi jangan berlebihan begitu ya, karena semua yang berlebihan itu tidak baik ya Zoomers ya. Terus yang ketiga, kembalikan energi fisik dan mental. Nah, ternyata burnout ini bisa diatasi loh dengan kita memaintain kesehatan secara psikis dan kesehatan jasmani kita nih Zoomers ya. Yang pertama itu kita bisa tidur yang cukup ya. Kita pastikan untuk tidur berkualitas secara berkesinambungannya selama 7-9 jam setiap malam, dan sebisa mungkin 1 jam sebelum tidur kita simpan baik-baik dah tuh ya, yang namanya kotak HP kita, kotak gadget dan lain sebagainya, laptop itu singkirin dulu ya, besok pagi ya kita kerja lagi. Terus rutin berolahraga nih ya Zoomers ya, kita bisa melakukan aktivitas fisik ringan karena dengan berolahraga kita melepaskan hormon endorfin untuk meredakan stres dan juga menjaga kebugaran serta kesehatan kita. Alright ya, kayaknya saya harus rutin berolahraga gitu. Terus nih ya Zoomers ya, praktikan mindfulness ya, cobalah kita teknik meditasi atau latihan pernapasan untuk menenangkan pikiran yang jenuh, stres dan juga burnout ini ya. Kita bisa usir jauh-jauh dengan melakukan teknik meditasi atau latihan pernapasan. Dan percaya apa enggak ya, saya tuh pernah nyoba teknik 5 atau 7 nafas. Ambil nafas 5 detik, buang 7 detik. Itu memang benar-benar ya sob, itu sangat-sangat efek juga, membuat kita lebih rileks, kemudian lebih tidak terlalu stres begitu ya. Terus nih ya Zoomers, tips yang terakhir ini, cari dukungan sosial dan profesional. Kita bisa kok sharing ya dengan beberapa orang, beberapa teman, sahabat yang kita percayai untuk saling mengungkapkan keluh kesah kita ya. Baik itu kepada keluarga, pasangan atau sahabat yang terpercaya untuk melepaskan beban emosional. Nah, kita harus bersedia ya mencari pertolongan kepada orang lain, dan kita juga harus memberi diri untuk mau mendengar juga, mau membantu teman-teman atau sesama kita yang mungkin sama juga nih ya punya beban emosional. Jangan sama-sama punya beban emosional malah ditolak begitu ya. Jangan ya sobat ya. Kita harus be kind ya, kita harus baik hati, kita harus saling membantu sesama begitu ya. Terus nih ya, misalnya kalau mentok gak ada orang yang kita percayai, atau mungkin gak ada orang yang misalnya lagi sibuk, lagi punya masalah yang sama, sok ya, kita harus konsultasi ke psikolog. Ini bisa juga nih Zoomers ya. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional kesehatan mental kita ya. Baik itu kepada psikiater maupun kepada ahli psikologi terdekat Anda. Oke, itu dia ya beberapa tips tentang mengatasi burnout spesial untuk Zoomers semuanya. Yang mau sharing atau request boleh tentang burnout ya. Sharing boleh banget ya, Febrian bakal denger sampai nanti kebersamaan kita ya di Zoomers sampai jam 6:30. Anda langsung gabung aja ke nomor WA kami di 0817450596. Sambil menunggu Anda semua untuk bergabung, kita back to song lagi yuk. Satu lagu dari Marshmello featuring Selena Gomez dengan Wolf, spesial untuk Anda semuanya. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Baper, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk Zoomers dan sahabat Iktus yang masih di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Di program acara kesayangan kita, yaitu Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Alright, tadi sudah diputerin lagu dari Taylor Swift ya, dengan judul Ophelia, The Fate of Ophelia ya. Tadi sudah di request oleh sama Rahel ya, Rahel di Semarang Indah, katanya request lagu dari Taylor Swift dengan judul The Fate of Ophelia. Oke, tadi sudah diputerin ya, enjoy untuk Rahel di Semarang Barat. Ngomong-ngomong soal Taylor Swift, kita bakal ngasih info terkini nih ya untuk Zoomer semuanya ya. Di September 2026 ini ada banyak banget ya berita yang update dan juga Stars Blitz begitu ya. Kali ini kabar terbaru dari Taylor Swift ini didominasi oleh kelanjutan kehidupan rumah tangga barunya bersama Travis Kelce ya, serta dinamika penggunaan lagunya di ranah politik. Rumornya makin banyak juga ya artis yang udah banting setir ke politik nih. Oke, anyway, untuk Zoomer semua, ternyata Taylor Swift ini barusan beli rumah itu ya. Beli rumah baru bersama Travis Kelce ya. Kabar paling hangat per September 2026 ini menyebutkan bahwa Taylor Swift dan Travis Kelce baru saja membeli rumah seharga 94 miliar. Dan properti ini dikabarkan akan menjadi tempat tinggal mereka bersama setelah resmi menikah. Dan lokasinya ini memicu kehebohan ya, serta antusiasme yang besar di kalangan para penggemar atau Swifties begitu ya. Ya, yes, like usual begitu ya, seperti yang biasa untuk pasangan baru begitu, pasangan muda udah beli rumah aja nih ya. Nah, seperti yang kita tahu pada Juli 2026 kemarin, Taylor Swift dan Travis Kelce ini resmi menggelar pernikahan yang bertabur bintang di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat. Beberapa fakta menarik itu masih hangat ya dibicarakan sampai sekarang ya. Yaitu terkait busana dan penampilan. Taylor Swift ini sangat anggun mengenakan gaun pengantin rancangan dari Dior. Kemudian tamu istimewa ini juga dihadiri oleh banyak selebriti papan atas, termasuk penampilan spesial dari musisi legendaris The Beatles, Paul McCartney. Sir Paul McCartney ya. Oke, ada juga fakta juga nih Zoomers ya, karena pernikahan kemarin ini tanpa bridesmaid ya. Taylor Swift mengungkapkan bahwa dirinya sengaja tidak menggunakan pengiring pengantin atau bridesmaid di hari pernikahannya karena dia pengen lebih intim aja begitu ya, lebih fokus ke acaranya begitu ya, supaya nggak rame-rame amat lah, yang penting sederhana, yang penting sah begitu. Oke, yang terakhir ini ya, perjanjian pernikah ini beberapa waktu lalu juga media sempat menyoroti ya adanya perjanjian pernikah atau istilahnya prenup begitu ya antara keduanya, dan diduga setebal 40 halaman melindungi aset masing-masing. Widih, ternyata se-strict itu ya. Tapi saya yakin itu karena perjanjian keduanya dan juga mereka saling mencintai, pasti akan langgeng begitu ya sip ya. Oke, itu dia beberapa fun fact dan juga info terkini update untuk Anda semuanya tentang Taylor Swift. Ini cocok banget ya untuk Zoomer semua ataupun sahabat itu mungkin yang menyukai atau fans dari Taylor Swift begitu ya. Oke, kali ini kita bakal bacain dulu request yang sudah gabung. Ada Mario di Banyumanik, ini katanya request lagu dari Zayn Malik featuring Sia dong kak, yang Dust Till Dawn. Tolong diputerin aja ya, thank you banget. Oke, terus ada juga request dari Radit tadi request lagu dari Post Malone, tadi sudah diputerin ya. Tadi sudah dimunculin yaitu yang Circles ya, spesial untuk Zoomer semuanya. Semoga pantengin terus ya supaya gak ketinggalan. Next ada Aurel ini dari Tembalang, request lagu Delicate dari Taylor Swift. Oh, tadi sudah diputerin ya, ya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. Boleh request lagi yang lainnya, boleh banget ya. Thank you banget untuk Aurel. Masih dihitung ya untuk Zoomers yang mau gabung. Kita back to song lagi.
sudah saya siapkan satu lagu dari Sia featuring Zayn Malik, Dust Till Dawn, untuk Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di zona orang-orang muda Dahsyat Band.

0: 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk Zoomer semua yang sudah stay tune dari jam 5 sampai jam setengah 7 malam ya, di kebersamaan kita di Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Dengerin terus ya Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Jangan lewatkan, setelah ini ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Thank you banget ya sudah stay tune bareng Brian sampai nanti jam 7 malam. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi ya di Zona Orang-Orang Muda selanjutnya. Akhir kata saya Febrian pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
1: Hai, saya Evelyn Nadia. Saya ingin sampaikan pesan bagi sahabat Iktus. Seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit. Temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Iktus.

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada sky garden and cafe dan pandan resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya.

0: Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
4: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
3: Memangnya kenapa, Pak?
4: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
3: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
4: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
2: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hai.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-13, ayat 23 hingga ayat "Tahukanlah jalan-jalanmu kepada kami. Kami mohon, tunjukkanlah itu kepada kami di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam damai dan cinta-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin."
2: 2 Samuel 13 ayat 23 sampai 3. Di Baal Hasor,

0: Ya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang join di Zoom, di YouTube maupun di radio. Malam hari ini kembali kita ke program Pemerintahan Jalan Pulih di Kamis 3 September ya. Mendengar dari beberapa teman-teman dari berbagai gereja atau dari denominasi yang lain. Nah, malam hari ini Pak Timotius Adidharma akan memimpin kita untuk mengenal bagaimana sih value atau nilai-nilai gitu Pak ya, pemuritan dengan nafas anak baptis gitu ya, Mennonite. Apa sih yang harus kita lakukan, apa yang kita pelajari gitu ya, bagaimana kita dimuridkan juga kita memuridkan orang gitu. Ya gitu Pak, betul ya Pak ya.
1: Ya, terima kasih Iman, dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di Zoom kita. Demikian pula di Radio Iktus di Semarang dan sekitarnya 96.5 FM, para sahabat Iktus, dan juga kekasih-kekasih Muria yang ada di Jepara sekitarnya di Radio Muria Jepara 107.7 ya, radio komunitas ini. Kita berterima kasih karena kesetiaan dari teman-teman untuk terus belajar dan terus belajar. Kami juga terus belajar. Kami tidak atau belum menemukan satu hal yang sempurna untuk kita bisa sharingkan atau bawakan lalu dipakai begitu ya. Karena semua kita belajar. Semua mengalami perkembangan, dan ketika kita belajar itu kita belajar dari berbagai macam hal. Belajar dari tradisi, belajar dari gereja-gereja yang sudah mempraktekkannya, termasuk belajar dari komunitas-komunitas baru yang muncul.

dengan pola pendekatan yang ragam. Ada pendekatan-pendekatan yang bersifat pengajaran struktural, model classroom, model Bible study. Ada model persekutuan-persekutuan yang dibagi lagi secara kategorial, sehingga mereka belajar dalam kelompok keluarga maupun di pertemanan-pertemanan, one-on-one atau pendekatan satu demi satu, supaya ada pendampingan, ada transferring kehidupan yang nyata, sehingga kita membuka diri untuk bisa mengalami bersama-sama dan belajar bersama-sama sebagaimana yang Tuhan kehendaki, supaya kita tuh yang sudah dimuridkan untuk saling memuridkan. Nah, kita semua belajar, dan pada malam hari ini kita kembali kepada satu bagian yang menarik. Sesungguhnya dalam pembelajaran itu based on atau basically itu tidak berangkat dari diri kita untuk dipelajari oleh orang lain, atau berangkat dari pergumulan orang lain lalu kita sekedar untuk mengolahnya sesuai dengan Injil. Tapi pesan Injil itu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam keteladanan itu yang kita akan pakai sebagai patokannya. Tanpa menutup kemungkinan ada sharing diskusi dari perspektif yang berbeda-beda. Jadi ini bukan satu penuturan dalam pengertian kami sudah mendapatkannya, kemudian yang lain mendengarkannya sebagai sebuah pengajaran model classroom, tetapi ini adalah kita diajak semua kembali pada Yesus Kristus sebagai pusat atau guru kita, rabi kita, Tuhan kita yang tercatat di dalam Injil. Daripadanya kita melihat pola-pola pemuritan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan transformasi kehidupan atau kemuritan yang dialami oleh para murid itu sendiri, sehingga roh dan kuasa firman itu bekerja atas hidup mereka. Lalu kemudian mereka dengan caranya dalam pimpinan roh dan pimpinan ajaran Injil yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, mereka mulai memuridkan. Nah, besar harapan kami, kami mencoba membuat satu modul yang baru yang berkaitan dengan pemuritan dan kemuritan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus secara alkitabiah menurut Injil itu seperti apa. Nah, ini tentu berbeda dengan jalan pulih yang dulu kita buat dalam 4 modulnya. Kalau dulu adalah jalan pintas, lalu jalan salib, jalan kebenaran, jalan kemuliaan atau pelayanan. Nah, itu adalah sebuah panggilan untuk kita memahami liku-liku jalan yang banyak diambil oleh orang atau manusia, lalu kita arahkan supaya kembali kepada jalan kebenaran dan hidup Yesus Kristus. Nah, itu perlu dikembangkan lagi untuk lebih sederhana, tetapi lebih terstruktur dalam kacamata Injil. Kita nanti akan ada 12 kali modul atau pertemuan, dan tentu tidak harus di 12 kali ya. Kalau kita asyik berdiskusi di satu modulnya, kita bisa kembangkan ke beberapa pertemuan. Tapi ada 12 modul. Nah, nanti akan kita sharingkan untuk modul-modul tersebut, karena modul itu based on atau didasarkan pada pendalaman dan penggalian Injil, karena Yesus harus menjadi pusatnya, contohnya, lalu bagaimana gereja mula-mula atau para murid itu kemudian diajar oleh Yesus dengan pola-pola kehidupan yang menjadi serupa dengan Kristus. Poinnya adalah kita nanti masing-masing dalam pemuritan tujuan utamanya adalah menjadi serupa dengan Kristus atau mengikuti Kristus setiap hari dalam kehidupan. Nah, proses itu terus berlanjut. Nah, kalau proses itu 12 ini sudah terpahami, maka proses untuk diskusi, sharing, pendampingan dengan metode apapun is okay. Asal 12 ini sudah ada di dalam, 12 modul ini sudah ada di dalam pola kita untuk mengikut Yesus setiap hari dalam kehidupan atau ajaran-ajaran Yesus. Sehingga Yesus adalah pusat iman kita, semua hal yang dilakukan, diajarkan menjadi contoh teladan kita. Nah, itu konsepsi dasar dari kemuritannya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Nanti saya akan share di screen. Iman nanti akan membantu kita untuk bisa interaksi-interaksi bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus belajar mau merendahkan hati dan diri kami, bahkan pikiran kami. Hikmat pewahyuan-Mu kami harapkan Injil menjadi patokannya, menjadi landasan apapun yang kami buat. Karena kami adalah pengikut Kristus, maka Kristus menjadi pusat dari iman, pengharapan, dan kasih kami,

pembelajaran ini terus kami pelajari, gali bersama-sama. Kami senang karena ini nanti akan menjadi warisan yang baik buat komunitas maupun dalam hubungan penginjilan atau pemuritan personal satu demi satu. Kami berdoa kiranya kami boleh terus belajar dan diperlengkapi oleh Roh Kudus, Injil, dan ajaran Kristus. Kami berdoa, bersyukur, amin. Ya, begitu teman-teman, sudah ada beberapa yang bergabung dengan kita, dan itu menjadi sesuatu hal yang baik, baik di Zoom maupun di YouTube. Nah, nanti materi akan saya sharingkan dalam bentuk PPT, dan bagi teman-teman yang ada di radio bisa menyimak dalam suara dan membayangkannya. Nanti kalau memerlukan bahan dari PPT itu bisa menghubungi kami untuk kami juga bisa sharingkan kalau itu diperlukan oleh mereka. Jadi ini modul kemuritan dengan pola atau dalam tradisi Anabaptis Mennonite dalam 12 kali pertemuan. Kenapa Anabaptis Mennonite ini? Karena Anabaptis Mennonite sejak abad ke-16 itu reformasi, dan setelah reformasi itu dikembangkan dengan pola-pola yang sangat lebih jelas. Jadi tidak struktural. Kita tahu bahwa gereja Mennonite atau Anabaptis yang di Indonesia itu ada dalam pola yang kemudian dipelopori oleh atau gereja sebagai organisasinya itu ada di GITJ, GKMI, dan JKI. Nah, itu adalah gereja yang menekankan pada kongregasi atau umat. Jadi kepemimpinan tertinggi itu pada umat, bukan pada klerusnya, bukan pada pendetanya. Tapi pendeta adalah bagian dari umat itu sendiri yang saling belajar bersama. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus itu bergerak dan bekerja justru dalam persekutuan orang percaya. Justru dalam kedewasaan umat untuk belajar bersama menggali Alkitab. Tidak menyandarkan diri pengertian dan pengetahuan Alkitab pada klerusnya, pada pendetanya, pada penatuannya, tetapi pada umat itu sendiri saling belajar. Nah, ini menarik, karena kalau itu dipelajari berarti fokus kemuritan dan pemuritannya justru ada di umat dan ada di keluarga masing-masing. Karena itu Mennonite Anabaptis sangat kuat dengan keluarga, sangat kuat dengan komunitas mereka. Nah, salah satu hal yang menarik di dalam komitmen kemuritan yang disepakati bersama-sama di seluruh dunia bagi gereja-gereja dalam keluarga, kami menyebutnya dalam keluarga, keluarga besar Anabaptis atau keluarga Mennonite family atau Anabaptis family, itu adalah komitmen kemuritan. Komitmen kemuritan adalah dinyatakan bahwa kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengikut Kristus, sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Tetapi juga dinyatakan juga tidak seorang pun dapat mengikutinya setiap hari dalam kehidupan kalau dia tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus. Jadi ada dua. Seorang tidak bisa mengenal Kristus tanpa mengikutinya setiap hari. Tapi seseorang tidak bisa mengikutinya setiap hari kalau dia tidak mengenal. Jadi ini utuh sekali komitmen itu. Sehingga penekanan utama dari tradisi Anabaptis Mennonite itu adalah kemuritan yang radikal. Nah, itu yang disebut sebagai radikal itu karena orang menyatakan bahwa kita mengikut Kristus setiap hari dalam kehidupan agar kita bisa mengenal dia. Tapi kita tidak bisa mengikutinya setiap hari dalam kehidupan kalau kita tidak mengenal dia. Jadi ini menjadi sangat menarik soal kepengikutan itu dalam kehidupan. Jadi bukan dalam pikiran, dalam teori, tapi dalam kehidupan. Karena itu setelah kita belajar banyak dengan pola dan metode, inti ujungnya nanti sama kok. Yaitu bagaimana kita mengikut Yesus Kristus setiap hari dalam kehidupan. Karena ini dimulai dengan panggilan Yesus. Kalau kita mulai dari kitab Injil-Injil Sinoptik, maka Injil Sinoptik mengatakan bahwa Yesus langsung setelah dia diurapi oleh Allah Bapa, lalu dia itu memanggil para muridnya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi Yesus memanggil para muridnya. Dulu kita pernah belajar bahwa kalau zaman perjanjian lama, maka murid yang cari gurunya. Murid atau talmid ini cari rabi, gurunya. Mereka mencari gurunya. Tapi perjanjian baru dimulai dari Yesus. Yesuslah yang mencari murid.

Yesuslah yang berjalan mengundang, memanggil orang-orang untuk ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah ini nanti yang menjadi landasan dasar dari orang yang dimuridkan, lalu dia memuridkan. Nah itu adalah konsepsi tentang kemuridan. Jadi dia discipleship untuk disciple making untuk discipleship. Kira-kira begitu teman-teman. Dan karena itu kita masuk dalam beberapa hal yang menjadi menarik, bahwa kemuridan itu dimulai dari sebuah pertanyaan. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan juga dimulai dari sebuah pertanyaan. Nah kalau kita dari tradisi evangelical, gereja-gereja evangelical, gereja-gereja injili, dan ini sudah kita bahas kemarin-kemarin, itu banyak sekali sharing-sharing dari teman-teman kita dari evangelical atau gereja-gereja injili, pemuritan itu berfokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang keselamatan. Ada pertanyaan tentang doktrin. Biasanya begitu. Karena orang pasti akan bertanya tentang apa itu keselamatan? Apakah saya selamat? Bagaimana kita bisa memastikan kalau kita selamat? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Nah, itu banyak dijawab gitu. Nah, dia mengutip dari berbagai macam sumber dan ayat. Lalu juga doktrinnya apa sih? Maka ada gereja-gereja yang mengajarkan tentang doktrin Roh Kudus, doktrin keselamatan, doktrin dosa, doktrin macam-macam. Nah, lalu ada juga pemuritan tentang doa. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita bercakap, membangun relasi dengan Tuhan gitu. Lalu juga ada kemuritan atau pemuritan soal karunia-karunia Roh Kudus. Bagaimana karunia-karunia Roh Kudus itu dijelaskan, lalu prakteknya bagaimana gitu. Ada juga yang berbicara soal sakramen misalnya, soal baptisan atau soal perjamuan Tuhan atau sakramen-sakramen yang lain gitu. Lalu dipertanyakan apa fungsi gunanya untuk sakramen ini sebagai meterai atau sebagai apa, dan bagaimana kita mengikatkan sebuah perjanjian dengan Tuhan gitu. Karena pola-pola dalam bangsa Israel maupun umat percaya itu harus diikat dalam sebuah perjanjian. Perjanjian kasih karunia itu seperti apa. Dan juga penginjilan. Maka banyak sekali modul-modul soal ini. Soal keselamatan lah, soal doktrin Allah, soal doktrin Roh Kudus, soal doktrin Yesus, gereja, macam-macam. Soal doa, soal baca Alkitab, soal Roh Kudus, soal karunia-karunia roh, buah roh, macam-macam itu, lalu itu yang banyak dibahas. Lalu ada soal penginjilan-penginjilan dan bagaimana kita menginjili, bagaimana multiplikasi, itu juga dibahas. Nah, semuanya itu penting dan semuanya itu melengkapi. Sekali lagi, kalau kita bicara soal anabaptis minonet, tidak berarti semuanya itu salah dan yang benar ini. Tidak, tidak. Semuanya saling melengkapi. Maka apa yang sudah kita pelajari bersama-sama praktekan yang lalu itu saling melengkapi dengan apa yang sedang kita nanti akan kerjakan selama 12 kali pertemuan, saling melengkapi. Nah, yang menjadi pelengkap kita dari komunitas Mennonite atau Anabaptis atau Injil adalah pertanyaannya itu dimulai dari pertanyaan, apakah tujuan dari kemuritan atau pemuritan itu supaya makin banyak orang jadi Kristen, mengetahui tentang kekristenan, mengetahui tentang doktrin, mengetahui tentang keselamatan, mengetahui tentang karunia-karunia mereka, atau supaya seorang itu menjadi semakin serupa dengan Kristus dan orang itu makin mengikuti Kristus setiap hari dalam hidup. Nah, ini yang sedikit mungkin berbeda. Bukan sekedar tahu atau bukan menjadikan orang lain itu menjadi Kristen atau gereja kita berkembang banyak, bertumbuh-tumbuh gitu. Bukan itu fokus dari kemuritannya Mennonite, tetapi kemuritan Mennonite yang mungkin terhilang dari berbagai macam kesibukan pola dan metode yang menjelaskan soal pemikiran kognitif doktrinernya atau penginjilan strategisnya. Kita itu fokusnya cuma satu, yakni bagaimana kita supaya makin menjadi serupa dengan Kristus dan bisa mengikuti Kristus setiap hari dalam kehidupan. Nah, itu adalah konsepsi kemuritan yang radikal yang sangat ditekankan.
dampak dari itu bisa orang bertambah banyak, mungkin. Dampak dari itu orang mulai sadar akan keselamatan, sadar akan dosa, sadar akan doa, firman, karunia. Nah itu efek dampaknya. Tapi sama seperti Yesus ketika memanggil orang, orang itu mau mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Konsep awal dari kemuritan itu ini. Sedangkan konsep pengajaran doktrinal teologis, konsepsi tentang keselamatan atau konsepsi tentang macam-macam itu yang diajarkan, diwariskan, itu adalah dimensi kognitif dan afektif yang sedang diajarkan supaya orang makin paham. Tetapi yang diajarkan oleh Yesus itu adalah, ya dialah pusatnya, bukan usaha kita. Bukan karena doa-doa kita, bukan karena persembahan kita, bukan karena pantangan-pantangan kita, tapi kita diajak untuk mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Karena itu Yesus jelas kemana-mana di awal, di Injil, dimulai dari ikutlah aku. Orang-orang yang diajak, entahkah pemungut cukai, entahkah nelayan, entahkah ya, orang yang berdosa, gitu. Bahkan ada kaum selot, semuanya diundang, ragam orang yang mewakili lapisan masyarakat diundang untuk. Yesus tidak berkata, pelajarilah semua doktrin-doktrin kebenaran, pelajarilah semua ajaran-ajaran para nabi, pelajarilah Taurat dengan sungguh-sungguh. Tidak, tetapi ia tahu bahwa orang-orang sederhana itu cuma, yuk ikut aku deh. Mari ikutlah aku. Nah ini adalah konsepsi pemuritan dari kepengikutan itu nanti dibentuk. Jadi kemuritan atau pemuritan dimulai dari sebuah panggilan. Panggilan untuk ikut Yesus secara pribadi dan secara radikal. Nah itu sebabnya ini yang banyak dilupakan oleh gereja. Gereja seolah punya paket ajaran, paket model persekutuan, paket model puji-pujian penyembahan, paket model karunia-karunia, lalu orang datang untuk paket itu. Untuk dapat kenal atau mendapati cipratan kuasa itu. Nah sedangkan Yesus tidak, yang Injili tidak, Menonet itu mengikuti yang apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Yesus. Semua hal yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Yesus itulah intisari yang dikemas atau dihidupi atau yang kemudian dipakai sebagai landasan kemuritan. Mari ikut aku, alami bersamaku kuasaku dan lain sebagainya. Jadi bukan mempelajari tentang doktrin, tapi ketika ditanya banyak hal, siapa yang menyembuhkanmu? Aku tidak tahu. Ini pokoknya tak tanya sendiri atau ini loh orangnya. Supaya orang itu ikut Yesus, ketimbang kita berdebat soal kebenaran, ketimbang kita berdebat soal Trinitas, ketimbang kita berdebat soal dosa, ketimbang kita berdebat soal kebenaran atau soal persembahan, korban, macam-macam, nggak usah berdebat, ikut aja Yesus. Nah itu yang terobosan yang luar biasa di Injil, yang harusnya dipraktekkan oleh gereja saat ini. Bukan ikut denominasi, bukan ikut pendeta hebat, bukan ikut karunia hebat, tapi ikut Yesus. Sebab banyak yang terjadi di kemudian hari, kalau ikut denominasi, maka denominasi ini lebih hebat daripada Yesus. Yang ditawarkan akhirnya denominasi, bukan Yesus. Yang ditawarkan adalah kelompok metode, bukan Yesus. Yang ditawarkan adalah ajaran-ajaran, aliran-aliran. Sehingga muncul aliran dari kelompok denominasi ini, alirannya ini, kelompok denominasi ini, alirannya ini, lalu antara aliran ini dan aliran ini diperdebatkan. Yuk, kita enggak. Menolaknya enggak begitu. Kita Yesus, gitu. Baik Paulus, baik Apolos, baik Kefas, ya, Allah lah yang memberikan pertumbuhan, Allah lah yang membuat semuanya itu ada gitu. Jadi kita tidak lagi siapa lebih hebat daripada siapa gitu. Nah, kejatuhan gereja-gereja adalah mencari siapa lebih hebat dari siapa, ajaran mana lebih cocok dengan konteks zaman ini daripada siapa. Gitu. Padahal kita diajak untuk ikut Yesus, gitu. Ikut Yesus secara radikal. Ini ada. Secara pribadi tapi juga radikal. Nah ini jauh lebih penting karena tujuan akhirnya adalah menjadi serupa dengan Yesus atau mengikut Yesus setiap hari dalam kehidupan. Nah inilah kemudian yang dijadikan titik pusat dari teologi Anabaptis Menonet
atau GKMI, yaitu tiga, Yesus, komunitas, sama perdamaian. Artinya begini, Yesus sebagai pusat iman kita. Pusat iman kita bukan gereja, pusat iman kita bukan pendeta, pusat iman kita Yesus Kristus. Selama pendeta itu tidak mengajarkan Yesus Kristus sebagai pusat seluruh apa keyakinan, ya tentu salah gitu. Karena semua lutut akan betulut lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi pusat yang diajarkan bukan kita, bukan ARK, bukan GKMI, bukan apa-apa. Yang menarik Yesusnya yang menarik. Nah, banyak orang gagal ketika menawarkan denominasi, sehingga ketika orang pindah dari denominasinya ke denominasi lain, bingung dia. Karena yang dikejar adalah denominasi gitu. Padahal kalau kita memusatkan pada Kristus yang ditinggikan, ia akan menarik semua orang itu datang. Jadi Yesus adalah the center of our faith. Jadi Yesus adalah pusat iman kita. Bukan aturannya, bukan organisasinya, bukan denominasinya, bukan ritualnya, melainkan Yesus Kristus sendiri is the center of our faith. Pusat dari iman kita. Nah, sedangkan kumpulannya, komunitasnya itu adalah the community, atau community is the center of our life. Itu adalah pusat kehidupan kita. Karena dia menjadi tubuh Kristus yang baru, yang ada dalam gereja. Jadi mengikut Yesus bukan perjalanan individual. Dan di komunitas kita itu harus berdasarkan pada komunalitas kebersamaan. Bukan pada individu. Ini bukan mistisisme, bukan spiritualitas pribadi, tapi komunitas. Maka semua hal yang berkaitan dengan spiritualitas harus diletak, dudukkan dalam komunitas. Karena itu kongregasi menjadi sangat penting, jemaat menjadi sangat penting. Untuk apa? Belajar bersama-sama, berpusat pada Kristus. Karena itu ketika mereka belajar bersama-sama dalam ragam keperbedaan yang banyak, bisa terjadi ada gesekan, bisa terjadi ada siapa mau lebih unggul daripada siapa. Dan itu yang terjadi pada murid-murid Yesus juga. Maka pusat karya kita adalah rekonsiliasi atau perdamaian. It's the center of our work. Pekerjaan-pekerjaan kita harus mendatangkan shalom. Bukan nama besar, bukan gereja besar, bukan pengaruh besar, bukan uang besar. Karena murid Kristus adalah pembawa damai. Sama seperti Yesus datang, itu membawa shalom, damai sejahtera. Nah, yang kehilangan sekarang ini dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera itu. Masa gereja kehilangan damai sejahtera? Masa pendeta kehilangan damai sejahtera? Masa majelis dalam pelayanan kehilangan damai sejahtera? Masa umat yang beribadah kehilangan damai sejahtera? Yang terjadi gemerungsung, persoalan, konflik antar jemaat, antar majelis dengan hamba Tuhan. Demikian sebaliknya, antar gereja juga terjadi. Ini pasti bukan buah dari kepengikutan yang benar akan Kristus dan komunitas sebagai bagian dari keluarga kita. Nah, ini hebat-hebatan tidak ada di sini. Maka yang ada adalah damai sejahtera, shalom. Nah, kalau buahnya ini tidak dirasakan, suasana gereja, suasana KTP, suasana apapun juga pemuritan tidak ada damai sejahtera yang dihasilkan, maka itu pasti ada sesuatu yang salah. Jadi tiga ini menjadi titik kunci penilaiannya, apakah program kemuritan dan pemuritan yang kita kerjakan itu benar atau enggak. Ya tentu kita tidak menilai apapun juga, tetapi paling tidak ini yang diletakkan sebagai pilar atau kuncinya dari apapun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam gereja atau keluarga kita. Karena itu 12 modul kita nanti saya sebut sebagai 12 modul kemuritan radikal. Nah, yang pertama adalah soal dipanggil menjadi pengikut Kristus atau dipanggil mengikuti Kristus. Nah, ini siapakah murid itu? Nanti kita akan banyak membahas siapakah murid itu dan bagaimana menerima panggilan murid. Nah, Kamis depan kita akan berbicara mengenai apa yang dikerjakan Yesus setelah memanggil itu. Dia mengajarkan tentang pertobatan. Bagaimana pertobatan itu dan memulai hidup baru di dalam roh gitu. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, roh adalah roh. Bagaimana mengalami itu? Maka besok minggu depan atau Kamis depan kita banyak berdiskusi soal pertobatan
dan hidup baru. Gitu. Pada modul yang ketiga, nanti kita akan bicara soal bagaimana kita bercakap, membangun relasi, mendengar sabda Tuhan melalui firman. Bagaimana seorang murid itu membaca Alkitab. Gitu. Jadi kita bisa sharing bagaimana cara kita membaca Alkitab, dan bagaimana Yesus mengajarkan kita membaca Alkitab. Roh Tuhan ada padaku, ya telah mengurapi aku. Jadi penggenapan pembacaan firman itu menjadi penting. Gitu. Bukan sekedar baca sebagai pengetahuan, bukan membaca sebagai meneliti sejarah, bukan membaca untuk memperbanding-bandingkan, menjadi hebat, lebih hebat dari kitab lain, atau ada pertentangan satu kitab dengan kitab lain, tapi bagaimana menghidupkan firman tertulis itu menjadi firman hidup. Ini pada modul yang ketiga, pertemuan yang berikutnya lagi. Modul yang keempat adalah belajar taat. Gitu. Nah, murid ini harus belajar taat nih. Karena masih ada banyak pikiran, banyak kecenderungan, banyak keinginan, banyak kesombongan. Nah, bagaimana kita taat kepada firman yang sudah diberikan pada kita, tapi dipraktekkan. Ditaati dan dikerjakan. Harus dipraktekkan. Nah, ini yang iman seringkali ngajari kepada kita, yuk praktek, praktek, praktek, karena ketaatan itu taat praktek, bukan tahu. Banyak orang tahu, tahu, tahu, tapi enggak praktek. Bagaimana kita mengetahui itu satu hal, bagaimana kita melakukan, mempraktekkan itu hal yang lain. Semua yang kita ketahui segera praktekkan, segera praktekkan. Nah, modul yang kelima nanti kita ngerti kepada hati itu sebagai pusatnya, perbendaharaan hati. Apa yang sedang menggali tenangkan hati kita tergantung pada perbendaharaan yang kita akan isi. Gitu. Lalu bagaimana kita deal dengan hati? Gitu. Maka alih-alih kita deal dengan dosa, dengan keselamatan, dengan doktrin ini, kita kembali kepada kepengikutan Yesus, lalu bagaimana kita praktek menjadi murid yang diubahkan hatinya oleh Yesus. Nah, itu menjadi penting. Apa yang ada di dalam hati, perbendaharaan mengisinya bagaimana, itu nanti modul yang kelima. Modul yang keenam itu bagaimana sekarang kita hidup bersama di komunitas sebagai komunitas murid itu. Karena kita tidak bisa menjadi murid seorang diri. Nah, itu menjadi sangat penting karena nanti ada praktek murid-murid diutus mereka berdua-berdua. Mereka juga praktek dalam komunitas bersama-sama mengalami Yesus dan bersama-sama dengan Yesus. Bahkan Yesus ngajari mereka berdoa, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga barang satu malam saja bersama dengan aku. Yesus pun membangun itu dalam sebuah komunitas. Nah, yang ketujuh, modul yang ketujuh adalah nanti bagaimana kita memiliki kasih seperti Yesus. Sampai sejauh mana kasih kita itu mengasihi seperti Yesus mengasihi. Nah, itu seperti apa? Lalu modul yang kedelapan, kita bagaimana kita berdamai dan mendamaikan. Bagaimana kita menghadapi konflik, bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman, tapi kita bisa tetap membawa damai. Membawa shalom, membawa damai. Itu bagaimana itu? Kadang-kadang kita juga harus melihat bahwa ada terus pergulatan, pergolakan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, lalu kita menjadi juru damainya itu seperti apa? Karena kita adalah terang dan garam yang bisa mengubahkan, menerangi kegelapan, kegelapan tidak menguasainya, membuat yang tawar itu menjadi bergairah dan bercita rasa hidup kembali itu seperti apa? Lalu bagaimana hidup sederhana sebagaimana Yesus itu? Jadi ini praktek-praktek konkret bagaimana kita bisa hidup sederhana dan berbagi supaya kita tidak dikuasai oleh materi-materi di dunia yang sedang berlomba mengukurkan kemanusiaan, kehebatan pada tingkatan status atau materi. Lalu kita melayani seperti Yesus. Jadi yang 11 nanti, modul 11 adalah menjadi saksi Yesus Kristus, menjadi saksi Injil melalui kehidupan. Apakah orang lain bisa melihat Yesus di dalamku? Apakah kita bisa mengatakan, adapun hidupku kini bukan aku lagi, tapi Kristuslah yang ada di dalamku. Bukan aku lagi. Telah kumatikan dalam diriku, sehingga hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Nah, ini sudah level ke berikutnya setelah proses yang kita jalani, sehingga pada puncaknya kita nanti baru bisa memuridkan. Sehingga ketika kita memuridkan, tidak menjadikan mereka muridku, muridnya Pak T.A.D., bukan, murid Kristus, karena aku telah mematikan dalam diriku, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Jadi orang diarahkan ke murid yang memuridkan. Nah, ini kira-kira modul kita yang akan kita kerjakan dalam 12 kali.

0: kali modul. Nah, pertemuannya nanti kita bisa atur sesuai dengan waktu dan apa yang kita punya dalam model online yang seperti ini. Nanti bisa dikembangkan di onset juga sih. Nah, teman-teman, sementara itu dulu, nanti saya akan lanjutkan bagian demi bagian, tapi nanti kita akan fokus kepada modul pertama dulu, tapi gambarannya menjadi lebih jelas, ada 12 modul. Begitu Iman, sementara untuk pengantarnya, kalau nanti sudah kita buka dulu, ada masukan-masukan dan sebagainya, it's okay. Nanti kita lanjutkan ke modul pertamanya.
1: Oke, terima kasih buat overview-nya dulu gitu ya, Pak ya. Tadi sound sih kalau mau beneran untuk sampai jadi apa ya, jadi gaya hidup gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dari mulai cry center itu aja itu bisa bertahun-tahun kan. Tadi ada tiga ya, Pak ya, depannya. Cry center, kemudian community, kemudian peace gitu. Cry center aja nggak gampang itu sampai akhirnya kita jadi fluent gitu ya. Atau mungkin kalau di buku ada gospel fluency gitu kan. Itu aja butuh bertahun-tahun sampai akhirnya respon kita benar-benar oh ini Kristus nih. Ya, tapi kita lihatlah nanti ya sambil berjalan ya saya pikir ya, ya.
0: Karena kemuritan dan pemuritan itu seumur hidup ternyata. Bukan ya. Seperti yang di sekolah lulus dikasih gelar gitu. Enggak, karena ini praktek. Menelusuri setiap hari dalam kehidupan itu ya sampai ujung kehidupan kita setiap hari. Polanya terus gitu. Ya nanti urutannya seperti itu. Tapi kan
1: tembok yang pertama kan Christ Center. Terus tiba-tiba saya diingat ini ya, Christ Center itu kan teorinya gak enak, gampang. Oh ya Tuhan pusat gitu. Ini tiba-tiba nih saya ingat tiba-tiba nih waktu besok pagi misalnya ya ngecek saldo tiba-tiba lo kok segini, tagihan segini lah, ya masih Christ Center nggak atau udah mulai deg-deg-deg nih kan. Itu banyak banget kan saya lihat di sehari-hari gitu. Bener gak mau Christ Center? Atau jangan-jangan cuma ngerti doang teorinya gitu. Apakah kamu benar-benar apa fluent gitu ya, benar-benar apa ya, ya gitulah fluent itu apa ya, fluent itu sampai akhirnya kita benar respon kita lancar, bisa benar ya. Lancar ya lah. Jadi menjadikan Kristus sebagai pusat itu benar-benar satu gaya hidup ataukah teori? Nah itu masih panjang di perjalanan saya pikir nih.
0: Jatuh bangun juga. Silakan. Ya, ya.
1: Mungkin ada yang mau menambah. Ada Ibu Insri ini udah lama nggak kelihatan nih Ibu Insri. Ibu Insri Armi, Vivo Ibu Insri kan ya?
0: Ya.
2: Ya betul.
1: Iya Ibu.
2: Sedang ke Malang Pak waktu itu.
1: Oh iya Ibu. Lagi ya, perjalanan. Ya. Gimana Ibu Insri?
2: Begini ya. Saya kok jadi tambah prihatin gitu Pak TAD ya. Ya, melihat ini ya, melihat perkembangan gereja kita sendiri ya. Bukan gereja orang lain lah, gitu ya. Ya, dan mendengar berbagai masalah yang timbul sebenarnya ya di dalam ini yang sekarang ini sedang marak itu memang tidak muncul secara terang-terangan ya, tetapi di dalam jemaat-jemaat kita itu banyak yang menderita ya oleh karena ekonomi, oleh karena pinjol, oleh karena ojol, dan lain-lain sebagainya seperti ini, sehingga bagaimana ya Christ Center-nya gitu ya untuk imannya kepada Kristus gitu ya sampai ke jatuh ke sana begitu. Dan bagaimana ya enggak bisa menyalahkan juga hamba Tuhan atau majelisnya yang kurang bisa menggembalakan atau apa gitu ya. Tapi itu realitas begitu ya Pak Tiade ya Pak Iman ya. Realitas itu adalah kehidupan yang sekarang ini ya. Apalagi memang ekonomi di Indonesia pun tidak baik-baik saja begitu. Dan juga itu pasti menghantam ya, bukan hanya menimpa, menghantam. Ya, menghantam kehidupan orang Kristen di berbagai tempat dan khususnya juga jemaat-jemaat yang ada di lingkungan kita begitu ya. Jadi modul ini Pak saya usulkan jikalau diperkenan apakah bisa ini di nanti bila mana sudah selesai, maksudnya kita bersama-sama dalam ruang Zoom ini dan juga diskusi-diskusi, nanti bisa enggak ini umpamanya 12 modul inilah begitu ditawarkan begitu ya kepada teman-teman ya, mungkin mereka sudah punya pola

0: kapolda sendiri pemuritan atau kemuritan dalam gereja mereka, tapi paling tidak umpamanya Pak TAD seperti sekum begitu untuk GGKMI, untuk PIPKA, bagaimana gitu, apakah ini bisa, saya pikir baik sekali gitu ya Pak. Jadi tidak gereja sentris, tidak doktrin sentris, dan juga tidak pendeta sentris, tidak gereja sentris, organisasi sentris begitu, tapi Kristus sentris. Itu memang benar-benar apa ya, kembali begitu ya kepada hakikat ya, hakikat orang percaya sebagai murid Kristus begitu ya. Jadi dan memang sebenarnya Pak Iman juga sudah tahu ya, untuk secara Anabaptis Mennonite itu kemuritan pada zaman itu tidak hanya dibayar dengan harta, tapi dibayar dengan nyawa. Jadi itu memang yang sampai sekarang kalau kita mengajarkan itu, orang itu kadang-kadang kaget begitu. Terus kadang beberapa majelis saja ngomong begini sama saya. Pernah saya ajarkan tentang kemuritan yang radikal dan lain-lain. Wah, itu kalau diajarkan seperti itu ya orang pada takut, Bu Edi, mau mengikut Tuhan Yesus, mau menjadi anggota jemaat GKMI gitu ya. Ya, tetapi kan itu kenyataan ya, bahwa kan kita tidak hanya bisa mengajarkan yang baik-baik saja atau tenang-tenang saja, akan baik-baik saja hidup kita orang Kristen, kan tidak juga begitu ya. Jadi demikianlah kira-kira masukan-masukan saya agar modul yang baik ini tidak hanya kita bicarakan di sini, tapi juga bisa berdampak untuk secara luas, bukan hanya di GGKMI barangkali, tetapi juga di komunitas-komunitas lain. Demikian, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Ibu. Ya. Mungkin Pak Kimo mau menanggapi Pak.
2: Iya sih, ya, terima kasih Bunda untuk masukannya dan sharingnya. Kalau ini kemudian mengatakan bahwa modul ini akan banyak mengubah, saya rasa juga tergantung. Karena sesungguhnya apa yang saya buat atau kita semua buat bersama-sama dalam komunitas kita di setiap Kamis ini, itu semua sudah ada kok. Sudah diteladankan, sudah ada di Injil yang menjadi landasan atau kitab yang kita ajarkan setiap minggu. Jadi ini bukan barang baru. Dibaca, sudah diajarkan, sudah dikomitmen kemuritannya, sudah dilafalkan dengan berdiri di hari Minggu gitu. Tapi kalau tidak menangkap ini esensinya dan tidak mempraktekannya, maka modul ini dibagi pun ya akan menjadi salah satu insight, salah satu materi yang tidak mengubah apa-apa gitu. Injil aja tidak mengubah, masakan modul ini bisa mengubah gitu. Kalau memang ternyata masih tertutup buat mereka untuk tidak mencari Allah dengan sungguh-sungguh dan membiarkan kuasa Injil bergerak dan bekerja atas diri mereka. Ibarat undangan pesta, mereka sudah diundang tapi mereka tidak datang. Sehingga yang datang adalah malah orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan yang seharusnya bukan menjadi undangan utama, tetapi mereka justru yang mendapati kesempatan keindahan itu. Jangan-jangan apa yang kita olah lagi, sarikan lah, bukan baru, sarikan dari Injil ini di tangan orang-orang tertentu mungkin dianggap biasa dan bahkan merasa lebih bisa mengolahnya dengan caranya, ya monggo gitu, nggak masalah. Tapi kalau kemudian tidak dipraktek hidupi, itu sayang, itu seperti menolak pada undangan itu, sehingga yang menikmati malah orang lain. Jangan-jangan ini disiarkan di YouTube dan di radio, yang menikmati adalah orang-orang lain yang sungguh-sungguh, sebab tidak semua yang dipanggil itu datang. Tidak semua yang mendengar itu mendengar, tidak semua yang melihat itu melihat. Jadi kami hanya berupaya, kami hanya berusaha. Yang mencari akan mendapatkan, yang mengetuk akan dibuka.

0: kan sama seperti kalau kita nggak ada program ini, mungkin saya juga akan jatuh pada hal yang sama. Jadi ketika program ini ada, kita berdiskusi dengan Pak Iman juga, kita ngobrol-ngobrol, bahkan kita yuk undang teman-teman yang sudah mengalami perubahan deh, memberikan testimoni deh. Setelah mendengar banyak testimoni, orang akan tanya, nah sekarang modulnya apa? Kalau hanya mendampingi-mendampingi itu modulnya apa? Kira-kira begitu. Ya, kita buatin lagi modul yang lebih sederhana sesuai dengan Injil, tahap demi tahap sesuai dengan tradisi reformasi dan berkembang di Anabaptis, kita buatin. Tapi nanti tidak dipakai atau dipakai ya terserah mereka. Nggak masalah buat saya, Tuhan bisa bekerja dengan caranya sendiri. Yang berbahagia adalah mereka yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi bukan kewenangan kita untuk bisa memaksa atau menawarkan, kita udah pasti akan tawarkan, nanti akan dicetak juga kepada siapa yang mau mau mencari dan belajar, ya mereka akan mendapatkan, yang enggak ya ya akan terlewat, dan itu berkonsekuensi pada pada diri mereka sendiri. Kami hanya berusaha senyampang kami bisa, tapi kalau tidak terpakai dan tidak dipakai, kami pun tidak kecewa. Karena zaman Yesus pun yang menolak Yesus juga banyak kok, kira-kira begitu. Jadi ini hanya sebuah upaya saja yang coba kita kerjakan sebaik-baiknya. Semoga ada respon dan tanggapan, dan siapa yang merespon ya, ya tentu akan mendapatkan manfaatnya. Apakah kami itu satu-satunya yang bisa merumuskan? Tidak, ada banyak. Kalau tidak mau modul ini tidak apa-apa, kembali pada Injil. Kembali pada Yesus Kristus, ikutilah dia secara radikal dalam kehidupan. Kamu nanti akan ketemu juga yang model-model seperti ini. Dengan pola dan caramu sendiri, tidak apa-apa. Jadi kami tidak menggantikan apa yang di Injil, tidak mencoba membantu-bantu Tuhan, juga enggak. Tapi kami hanya mencoba memformulasikan sambil belajar apa benar ini sesuai dengan Injil. Kalau benar, oke, yuk jalani bersama. Kalau enggak, berikan masukan. Kira-kira sehingga kita belajar bersama-sama. Begitu mungkin Iman yang bisa saya sampaikan.
1: Ya, oke, ya saya sih menangkap kegelisahannya Ibu dengan kondisi, memang banyak sih Ibu, teman-teman juga kondisinya ada yang lay off lah, ada yang begini, begitulah. Nah, ya memang akhirnya memang harus ada Injil yang mengubah ya, yang memberi kekuatan sih memang ya. Ya, ya mungkin sama kayak Pak Timo, kadang-kadang kalau sama teman-teman, kan gregetan juga nih Pak. Kok dia nggak berubah-berubah ya gitu, padahal udah dikasih ini ayat ini itu. Terus saya juga ngobrol ke teman, kan tugas kita ada yang menabur, ada yang menanam, kan Tuhan juga yang ngasih pertumbuhan gitu ya. Masa kita maksa dia berubah, orang berubah diri sendiri aja susah kata.
0: Iya betul.
1: Ya ya ya, itu sih dari saya. Mungkin ada yang lain kali sebelum Pak Timo mau melanjutkan, ada Pak
0: Pak
1: Erwin,
0: Bambang, Pak Bambang, gitu.
1: Pak Bambang ya, silakan Pak Bambang. Nih, Pak Bambang monitor. Nah,
2: ya, ya memang apa ya, pengajaran itu semua memang harus berpusat pada Kristus, dan disitulah mungkin yang kelemahan-kelemahan yang ada di beberapa gereja ya. Jadi kalau menyampaikan khotbah itu kadang-kadang menurut saya nggak tahu ya apa nggak persiapan atau bagaimana. Jadi saya katakan ambil ayat di luar konteksnya, sehingga ini yang diomongkan apa gitu, saya kadang-kadang ya bingung. Itu yang pertama. Yang kedua ya Pak, saya dikatakan bahwa kita pusat pada Kristus, saya itu makanya apa ya, terus terang agak-agak srek dengan itu loh, lagu Mars GKMI atau apa itu. Itu yang menonjolkan GKMI, bukan menonjolkan Kristus. Karena itu saya nggak suka sebenarnya dengan Mas GKMI, maaf terus terang aja. Karena bagi saya itu bukan menonjolkan Tuhan, itu menonjolkan GKMI yang cintanya kepada GKMI. Terus yang ketiga yang dikatakan Bu Insri tadi tentang ada jemaat-jemaat yang apa kekurangan. Nah, disitulah mungkin ya perlunya apa ini ya, pengurus gereja itu betul-betul mengidentifikasi jemaat yang memang betul-betul perlu dibantu. Kalau itu jemaat apa, bukan mereka yang apa berbuat semau mereka, tapi enggak, mereka yang betul-betul memang perlu dibantu, harusnya ada pendataan gitu. Sehingga kalau itu bisa dilakukan, saya kira banyak orang yang tidak akan merasa apa ya berat untuk juga terlibat secara langsung di situ. Cuman masalahnya kadang-kadang kita ya terus terang seperti saya ya. Saya itu nggak bisa apa-apa gitu. Kalau kan pulang sudah malam segala macam gitu, kan nggak tahu gitu. Siapa jemaat yang sebetulnya betul-betul harus dibantu, kalau enggak mereka hidupnya susah sekali. Nah, hal seperti itu yang menurut saya masih agak kurang ya. Jadi kita ini hanya diakonia, tapi tidak apa, secara spesifik mendata jemaat yang betul-betul sangat membutuhkan, sangat kurang, misalnya sudah tua, hidup sendiri, ya seperti itu. Ya, terus terang, karena saya sendiri itu orang yang tidak gampang ingat nama. Jadi agak susah saya. Ya ketika ketemu ya tahu, tapi namanya siapa itu aduh susah saya. Ada orang yang gampang ingat nama, terus ingat, bahkan ulang tahunnya pun ingat. Istri saya itu siapapun ulang tahun ingat, saya selalu diingat. Nah, saya nggak bisa itu. Saya nggak bisa gitu. Nah, itulah mungkin perlunya apa pengurus gereja atau majelis dan majelis ya tuh yang mengurusi tentang itu, untuk betul-betul tahu kondisi jemaat masing-masing, sehingga nggak boleh lah ada di dalam jemaat itu orang yang sangat kekurangan, di lain pihak ada orang yang kelebihan. Karena harusnya kan ya apa namanya jemaat, kalau dalam firman Tuhan kamu adalah satu tubuh, maka harusnya ya nggak seperti itu harusnya. Nggak boleh ada dalam satu jemaat itu orang yang bahkan makan nggak bisa, di lain pihak ada orang yang bisa makan apa saja, kapanpun boleh bisa makan. Itu sih Pak menurut saya.
1: Setuju Pak. Mungkin nanti di modul komunitas kali ya Pak Timo bisa membantu bagaimana dengan situasi. Ya kalau mungkin jemaat yang di bawah 100 mudah kali ya dengan diakonia dan sebagainya ya. Kalau jemaat udah mungkin 500, 1000, 2000 mungkin agak sulit ya. Makanya dibentuk kelompok-kelompok lebih kecil untuk saling akuntabilitas gitu ya. Tapi nanti di sesi komunitas kali Pak ya itu ya.
3: Jadi saya menambah sedikit ya Pak.
1: Oh iya,
3: jadi silakan, Bu. Ini kan sudah tua, tapi melalui telepon, melalui kehadiran orang datang itu ada orang yang benar-benar sampai hampir ODGJ. Ya seperti begitu. Ya. Jadi makanya saya ini harus kuat ya. Aku sendiri, mentalku sendiri harus kuat begitu. Mendengar curhatan dan mendengar keluhan, mendengar bukan jemaat saya, bukan dari gereja saya justru ya, orang-orang lain dan bahkan dari denominasi lain begitu loh.

0: keadaanmu yang seperti ini. Jadi supaya ada jalan keluar, bagaimana cara mencari jalan keluar yang terbaik itu. Jadi Kristus itu kan sampai ke sana gitu ya Pak, pelayanannya gitu, Pak T.A.D. ya. Jadi kalau kita melihat Injil itu kan Tuhan Yesus itu tidak hanya berkau-kau ke sana damai apa begini, tapi sampai kepada hal-hal yang paling urgent, paling mendasar dalam kehidupan manusia gitu loh ya. Jadi ya inilah kadang-kadang kelemahan-kelemahan orang ya, kelemahan kami juga lah ya, bahwa di hari tua saya ini memang saya tidak mengembalakan jemaat, tetapi ya itulah orang-orang yang ada banyak keluhan, banyak ini, bahkan ada yang sampai menjurus kepada depresi ODGJ seperti begitu-begitu ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan bahwa orang-orang ini masih berpegang kepada Kristus dan tidak meninggalkan iman gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ya, saya menambahkan sedikit dengan apa yang di-sharingkan sama Pak Bambang. Saya teringat di Yohanes 5 ya, ayat 1-18 itu kan ada di kolam, di pintu gerbang domba itu ada sebuah kolam namanya Bethesda. Nah, di kolam itu banyak orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang timpang, macam-macam di situ. Kalau airnya bergoyang, maka mereka segera lari atau bercepat-cepat untuk masuk ke kolam itu. Lalu ada orang yang sakit sudah 38 tahun, lumpuh, dan dia ada di baring di tilam. Nah, yang menarik adalah orang itu tidak bisa masuk ke kolam ketika air itu bergoyang atau kesembuhan itu datang. Dan orang itu mungkin juga mendengar Yesus, tapi atau tidak mendengar, dia bingung, tidak tahu apa yang dilakukan. Persis gambaran Pak Bambang ini, benar-benar membutuhkan tapi tidak ada orang yang tahu. Benar-benar membutuhkan tapi tidak ada orang yang peduli. 38 tahun. Dan Yesus datang melihat, mendatanginya. Dan ketika Yesus datang, itu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ya tentu pasti mau dong, 38 tahun. Tapi alasan dia mengatakan adalah bukan menjawab, aku mau sembuh. Tapi dia sampai dia mengeluh bahwa tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Artinya mungkin harapannya pada kolam. Kolam itu mungkin gereja. Ya. Orang menderita tapi gereja ini nggak peduli atau nggak ada orang yang menolong aku. Membawaku ke sini tuh nggak ada. Bahkan pertanyaan Yesus cuma maukah kau sembuh? Tapi dia masih menggantungkan bukan pada Kristusnya, pada charity-nya, kebaikan orang. Lalu Yesus mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan dia bisa. Nah, artinya adalah kita perlu memperhatikan juga di lingkungan kita, ada orang-orang kalau ada bantuan pertolongan itu berlomba cepet-cepetan, orang yang dekat, orang yang kenal dengan ini ditolong, atau kenal dengan majelis, kenal dengan pendeta, infonya itu lebih cepat. Tapi yang dimaksud dengan Pak Bambang adalah betul-betul cari orang yang 38 tahun, seperti 38 tahun ini, gak punya akses, gak punya siapa-siapa, dan tidak ada orang yang menolongnya untuk memasukkan ke kolam itu. Dan pasti Yesus akan mencarinya. Nah, kalau kita menjadi murid Yesus, mungkin kita perlu memperhatikan, mengamati fenomena yang ada. Orang yang sudah banyak ditolong dan seringkali menggantungkan pada pertolongan mungkin malah jadi manja. Tapi orang yang sungguh-sungguh butuh pertolongan, malah tidak diketahui atau tidak ditolong. Nah, ini menarik kisah ini kalau kita karena konsepsi kemuritan ini kan back to the Bible, kepada Injil ya, kisahnya mungkin itu perlu yang dikatakan oleh Pak Bambang itu, sehingga kita memperhatikan yang memang belum diperhatikan itu penting karena kita hidup dalam sebuah komunitas. Nah, itu ya teman-teman, kita boleh lanjut
1: ya.
2: Atau ada yang lain?
1: Mungkin lanjut dulu kali Pak ya, nanti lanjut disimpan ya.
2: Jadi kita sudah sampai ke sini, lalu kita lanjutkan ke ini modul kita. Ya, ini modul yang pertama itu bicara soal dipanggil mengikut Yesus. Semua orang dipanggil mengikut Yesus.

Saya panggil mengikut Yesus. Jadi fokus ada pada panggilan Yesus. Yang kedua, keputusan kita untuk menerima panggilan itu secara radikal. Jadi banyak orang mengatakan atau menggunakan istilah panggilan, panggilan, panggilan, tapi keputusan untuk mengikut secara radikal itu tidak sesuai, tidak seiring dengan panggilan itu. Sehingga kita bisa meragukan apakah betul-betul dipanggil. Kenapa kamu mau melayani sebagai hamba Tuhan? Saya dipanggil. Menerima panggilan Yesus. Tapi dalam praktek hidupnya, keputusan untuk mengikutinya setiap hari itu tidak seradikal itu. Gitu. Loh, apa betul bahwa dia itu panggil? Ini ngecek kita sendiri. Kalau kita, saya pun juga harus terus ngecek. Apakah panggilan Tuhan atas hidupku itu betul-betul aku tanggapi dengan seradikal itu. Gitu. Atau saya dipanggil tapi panggilan itu adalah privilege saya yang harus dilayani, saya punya privilege saya yang harus dilayani gitu. Jemaat melayani saya, majelis melayani saya dan lain sebagainya. Jangan-jangan ini ada something yang salah gitu dalam memahami ini gitu. Sehingga yuk kita diskusi tentang panggilan kita. Termasuk setiap kita tuh punya panggilannya masing-masing, tidak harus jadi pendeta. Panggilan menjadi umat Tuhan, panggilan untuk menjadi murid Tuhan itu yang paling penting. Bukan panggilan menjadi pendeta, bukan panggilan menjadi majelis, tapi panggilan menjadi murid Tuhan. Itu berarti semua kita harus ditanggapi secara radikal. Nah, karena itu modul kita yang pertama itu pahami dulu panggilannya. Karena dasarnya adalah panggilan untuk mengikut Yesus, bukan sekedar Yesus baik pada ajarannya. Oh, Yesus baik, saya percaya ajarannya hebat, saya sudah tuh. Enggak, bukan itu. Panggilan mengikuti Yesus. Karena itu percaya itu bukan sekedar percaya. Percaya itu beda dengan mengikuti. Karena itu kita harus kenali perbedaan antara orang yang percaya pada Tuhan tetapi belum tentu mau mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Banyak yang mendengar, ribuan yang mendengar Yesus dan percaya Yesus anak Allah mungkin. Dan percaya pada kehebatan dia, kuasanya banyak ketika dia berkhotbah. Di Kapernaum juga orang-orang berkata bahwa dia berkhotbah dengan kuasa, tapi belum tentu mereka mengikut. Jadi fokus dari kemuritan adalah kepengikutan, bukan kepercayaan. Banyak orang menyebut Yesus, Yesus, Yesus, tapi Yesus ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan, tapi Yesus ngomong apa? Aku tidak kenal engkau. Allah ngomong apa? Aku tidak kenal engkau sekalian pembuat kejahatan. Jadi bukan hanya sekedar percaya, banyak di gereja banyak orang yang percaya. Diajari, dan pengajaran kita bagus untuk membuat orang percaya. Tapi pengajaran harus membuat orang mengikut. Bukan masalah percaya. Gitu. Dan mengikutnya Yesus, bukan mengikut organisasi. Apa yang dengan kritikan Pak Bambang tadi, tentang Mars atau lagu-lagu kita, jangan-jangan yang sedang kita besarkan memang denominasinya. Kita kurang pede. Gitu. Sehingga kita menawarkan bersaing dengan gereja A, gereja B, sangka kita sedang mengibarkan bendera yang lebih bagus daripada bendera yang lain. Padahal kalau semua gereja mengajarkan bahwa orang itu mengikut Yesus, itu powerful loh. Bukan aku lagi, tapi Kristus. Jadi biarlah Kristus makin berkembang, biarlah nama kita, denominasi kita, identitas kita. Jangan-jangan organisasi ada. Jangan-jangan organisasi menjadi penghalang kita. Jangan-jangan jabatan menjadi penghalang kita. Jangan-jangan pengakuan menjadi penghalang kita. Jangan-jangan fasilitas menjadi penghalang kita. Jangan-jangan, ya itu tadi, aku barusan memberi sepasang lembu. Aku baru saja kawin, gitu. Aku baru saja beri lahan. Gitu. Jangan-jangan itu yang Yesus katakan, kamu tidak lagi sebab aku. Sebab kita harus mengenali penghalang-penghalang kita betul yang membuat kita itu tidak betul-betul, waduh, penghalang kita banyak. Entahkah keluarga, entahkah pekerjaan, entahkah kesenangan, apapun juga kita harus identifikasi penghalang-penghalang kita. Nah, ini kalau ini didiskusikan menjadi menarik. Selain daripada memahami panggilan Tuhan, kita juga harus lebih daripada sekedar percaya, yaitu mengikut dia, meninggalkan jalannya, meninggalkan semuanya, mengikut dia, dan kenali penghalang-penghalangnya. Ya Yesus, kalau kamu masih mikirin ini, aku harus ngubur ayahku dulu, aku biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kenali penghalang-penghalang kita terlebih dahulu. Ya kelihatan radikal, tapi kalau dibiarkan penghalang kita bukan kepengikutannya. Pelayan kita.

pelayanan itu nanti buahnya baik dari penghalang-penghalang yang sampai di akhir pelayanan itu ternyata yang kita layani adalah penghalang-penghalang kita. Nah, kemudian bagaimana kita ngambil langkah konkret untuk mengikuti Yesus setiap hari dalam kehidupan. Nah, ini dalam minggu berikutnya kita akan bicara soal dosa dan kehidupan baru untuk ditanggalkan. Karena ini penting gitu loh. Kalau enggak, wah, repot ini. Jadi, bagaimana memahami panggilan, bagaimana kita bukan sekedar percaya tapi mengikutinya dan ngerti penghalang-penghalang kita itu apa. Dan langkah konkret yang harus kita lakukan itu apa? Nah, sekali lagi, kita itu dimulai dari sebuah panggilan. Bukan karena kemauan kita, bukan karena kepercayaan atau kemurah hatian kita mengikuti Yesus. Gitu. Seringkali yang terjadi kan begitu. Aku jadi Kristen aja, syukurlah. Gereja berterima kasihlah. Karena aku jadi anggotanya. Gitu. Padahal itu sebuah panggilan. Karena itu sudah memberitakan kerajaan Allah, Yesus pernah mencari murid dan ia memanggil nama-nama muridnya ada Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes dari pekerjaan mereka sehari-hari dan memberitakan tentang kerajaan Allah yang diwujudkan melalui orang-orang itu yang bersedia mengikuti Yesus. Jadi Injil bukan hanya sekedar percaya supaya masuk surga, Injil adalah kabar kerajaan Allah telah datang dan memanggil murid-murid. Nah, karena itu Yesus memanggil murid-muridnya itu dan mereka merespon meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti dia dan ajaran Yesus berpusat pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi murid itu bukan untuk datang mendengar lecture atau kuliah, mendengar cerita, mendengar harapan-harapan mereka, mendengar mimpi-mimpi mereka yang dibahasakan ulang. Kamu pengen sukses, kamu pengen kaya, kamu pengen senang, kamu pengen bahagia, yuk gitu. Ajaran bukan itu, bukan ajaran baru gitu. Yesus tidak membawa ajaran baru. Yesus menyempurnakan dari semua yang ada di kitab Taurat para nabi sehingga yuk ikut praktek dan bagaimana mereka mengalami kuasa firman dalam hidup mereka. Karena itu Yesus lebih mesru di tengah-tengah situasi seperti itu, sentuhan dan kehadiran kan harus makin terasa, seperti Pak Bambang tadi bilang. Jangan-jangan kita malah, waduh ini banyak penderitaan, banyak kena ini, banyak kita hindari gitu. Nah, kita jadi masalah. Ya tahu jemaatnya begini, tapi tidak disentuh, tidak didampingi. Karena Yesus hadir untuk dampingi, nyentuh, yang derita kusta zaman pada waktu itu tuh penyakit yang memang matilah, tidak ada obatnya lah, bahkan menular lah, bahkan dikatakan najis lah, orang-orang berdosa juga dikatakan najis lah. Jadi Yesus mendekati mereka, tapi Yesus juga mengajarkan tentang ketaatan dan doa yang memfokuskan pada sebuah fokus harapan totalitas kepada Allah dan kehendak Bapa. Dalam doa-doa kita diajari untuk berserah sepenuh-penuhnya dan taat sepenuh-penuhnya. Bukan ngatur lewat doa. Nah, sementara yang diajarkan, yuk bagaimana kamu doa yang jos, bagaimana doa yang cespleng, bagaimana doa yang dijawab. Lalu ada metodenya. Lalu doanya begini, begini. Kita tidak diajarkan ketaatan sehingga kita diajarkan tips dan trik untuk bisa membuka tingkap-tingkap langit dan menurunkan berkat, sangkanya dari kita semua nih, dari usaha kita lagi. Jangan-jangan proses pengajaran kemuritan yang sedang diajarkan adalah tips trik yang sesungguhnya harus kita waspadai, hati-hati. Jangan-jangan itu bukan dari Injil, tapi dari nafsu keinginan kita memakai Injil, memakai bagian dari ayat untuk memuaskan nafsu dan kerinduan keinginan kita. Jangan-jangan itu. Lalu kita katakan ini kemuritan atau pemuritan yang benar karena bisa membuat akses orang dalam surgawi bisa terbuka gitu. Padahal kemuritan kita enggak ngajarin itu. Ketaatan yang dipraktikkan oleh Yesus. Lalu juga pelayanan dengan kerendahan hati. Jadi murid itu bukan sekedar ini loh tipsnya, tapi ngalami betul, diajak hadir

betul, diajak doa betul, berjaga-jaga betul, dan diajak taat betul pada kehendak Bapa, yang bahkan untuk masuk ke Yerusalem dengan ditangkap, disesah, disalibkan, mati, dan pada hari ketiga bangkit. Itu diberitakan, lalu Petrus narik dia, sekali-kali engkau jangan pergi. Dan Yesus katakan, enyahlah engkau iblis. Jangan-jangan yang kita mau ini adalah daftar tentang hebatnya kita lewat doa dan lewat laku tertentu, karunia tertentu yang bisa bypass dan shortcut, padahal Yesus mengajari taat. Nah, bagaimana melayani dengan rendah hati, menyaksikan bagaimana Yesus mencuci kaki murid-muridnya, menyerahkan diri di salib, tidak melawan. Nah, itu adalah laku-laku kepengikutan yang harus dilatih ajarkan ke titik penderitaan baru ada kemuliaan. Jangan singkirkan penderitaan, itu kita pikulkan pada Yesus lagi, sementara hak kita adalah kemuliaan. Nah, laku kemuliaan bukan seperti itu. Gitu. Nah, ini harus kita kembalikan kan kepada Alkitab, kepada Injil. Gitu. Jangan sampai kemuliaan itu baik ego kita, gitu. Baik keinginan kita, baik mimpi dan gambaran imajinasi kita. Gitu. Harus ada basic Injilnya. Siapa? Yesus Kristus basicnya dan semua ajarannya. Nah, itu kemuliaan harus kembali ke situ, teman-teman. Karena itu kita harus mulai berpindah ya dari konsep pengagum menjadi pengikut. Jangan-jangan yang kita anggap sebagai murid menjadi murid dan latihan ke latihan macam-macam kemuridan adalah latihan pengagum gitu. Bukan pengikut. Ajaran-ajaran Yesus yang indah kita kagumi. Kita makin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Khotbahnya luar biasa. Ketika Yesus berkata, praktekkanlah, lepaskanlah, ampunilah, ya ngampuni. Kasihilah musuhmu, latihan walaupun susah. Belajarlah hidup sederhana, menderitalah bersama-sama dengan Tuhan, jalani sederhana dan menderita. Kalau katakan jangan khawatir, ya jangan khawatir, percaya saja, percaya. Jalan salib, jalani. Jangan hindari. Nah, pertanyaan kemuritan itu yang paling penting, apakah saya sadar memilih jalan ini dan radikal menjalani jalan ini? Nah, ini tidak gampang. Saya pun juga ngomong begini, prakteknya ya tidak gampang, harus diakui tidak gampang kalau tanpa pertolongan Tuhan. Gitu. Tidak gampang, mudah sekali kita untuk cari yang enak dari kuasa Tuhan, semua lidah mengaku, lutut bertelut, nah itu kita suka. Tetapi kan kita diajak untuk panggilan dan menanggapi panggilan itu kan menanggalkan atau meninggalkan apa yang kita punya sebagai satu-satunya sumber hidup itu kita letakkan pada Tuhan. Jala kita letakkan. Bahwa ada sesuatu yang harus saya tinggalkan ketika saya ngikut Yesus. Gak mungkin Petrus itu ngikut Yesus sambil bawa-bawa apa jalannya kemana-mana. Begitu dia dipanggil, langsung dia letakkan, dia meninggalkan jalannya, perahunya, dia ikut Yesus. Totally. Bukan berarti semua orang harus meninggalkan pekerjaannya. Tapi panggilan Yesus mengubah pusat kehidupannya. Kalau perlu meninggalkan pekerjaannya, ya tinggalkan. Kalau Tuhan katakan, loh, di sini kamu tetap bekerja, tapi di sini kamu menjadi muridku, tinggalkan dan tanggalkan egomu, beritakan Injil keselamatan, lakukan di situ. Jadi betul-betul radikal meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, dan menjadikan Yesus sebagai pusat imannya, pusat perhatiannya, pusat hidupnya. Gitu. Nah, ini adalah dari mana kita bisa mengalami jalan kepengikutan. Karena itu mungkin kita orang biasa, tidak harus pendeta kok. Jangan-jangan orang biasa jauh lebih ngerti daripada pendeta yang belajar banyak teologi.

0: rugi tapi nggak ngerti dan tidak mengalami panggilan, bisa nggak bisa. Nah itu sebabnya Yesus mempraktekkan manggilnya orang-orang biasa. Bukan imam, bukan ahli Taurat, bukan filsuf, bukan bangsawan. Nah ini yang kemudian dilanjutkan oleh komunitas Mennonite Anabaptis. Ia memanggil apa? Orang biasa, nelayan biasa, seperti Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Kemuritan tidak dimulai dari puncak, tapi dari dasar. Kemuritan tidak dimulai dari atas, tapi dari bawah. Tidak apakah saya sudah fasih, cukup hebat, bicara, punya gelar. Tetapi betul-betul mencari Yesus dan mengikut Yesus dalam kehidupan. Untuk membentuk dan membiarkan ia dibentuk. Ia membentuk kita secara radikal dalam totalitas hidup kepengikutan. Udahlah gitu. Karena di situ yang bekerja adalah kuasa Tuhan dan bukan kuasa kita. Karena itu kalau kita melihat dalam konteks Markus tadi, ikutlah aku, aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Jadi ikut Tuhan yang menjadikan Tuhan. Kalau kamu meninggalkan jalamu, kamu akan aku berikan jala yang jauh lebih besar. Kalau kamu menangkap ikan, sekarang kamu menangkap manusia. Kalau kamu hidup dari apa danau itu, maka sekarang kamu punya lahan seluas semesta, seluas ujung bumi. Nah ini ada perubahan pembentukan karena Allah yang menjadikan semuanya itu. Jadi jangan cepat-cepat juga langsung kepada misi gitu, menjadikan sekalian bangsa murid, tapi harus dipahami konsepsi kemuridannya dulu, baru disciple making-nya. Nah karena itu mengikut Yesus berarti ya belajar bukan hanya ajarannya, cara hidupnya juga. Sebab barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jelas ini, sama seperti Kristus telah hidup. Belajar untuk hidup sederhana, mengampuni, mengasihi, melayani, hadir yang tersingkir, yang tidak diperhatikan tadi, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Taat kepada Bapa, tunduk secara radikal kepada kehendak Allah, dan mengikuti salib. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus. Nah ini tidak gampang. Lebih gampang diajar ucapkan, lebih gampang saya membuat presentasinya ketimbang benar-benar dilakukan. Proses, terus menerus proses kita. Karena itu harus terjadi di kehidupan sehari-hari. Bukan ketika kita berjumpa dengan orang, lalu kita sedang memuridkan orang, lalu itu baru dikatakan. Tapi dalam kesendirian, dalam keluarga, bersama dengan anak istri, di kantor, di dalam pergaulan, dalam penggunaan uang, dalam cara kita memperlakukan musuh-musuh atau orang yang gak suka pada kita, semuanya itu diizinkan Tuhan menjadi lahan dunia yang harus digarami dan dimuridkan dan memuridkan kita melalui proses yang tidak nyaman itu. Ini menjadi gaya hidup kita. Maka, karena itu kita perlu belajar untuk mendengar, belajar untuk meninggalkan, belajar untuk mengikut. Panggilannya kita dengar, responi, tinggalkan, dan ikut. Dengar, responi, tinggalkan, ikut. Kira-kira begitu. Itu yang harus kita praktekkan. Itu yang harus kita dengar suara panggilan Tuhan, hati bergetar, kita berani meninggalkan dan menanggalkan segala sesuatu, kebiasaan, kepahitan, ego, keberhasilan, nama baik, nama besar, atau ingin divalidasi, kita mau tanggalkan, lalu mengikut. Ini keputusan seumur hidup. Untuk terus-menerus setiap hari dalam kehidupan. Nah itu teman-teman, ini ada refleksi dan diskusinya. Tapi mengingat waktu kita tinggal 4 menit, gimana? Belum di unmute.
1: Ya, mengingat 4 menit mungkin lebih ke arah diskusi kali ya. Kayak Ibu Leni tadi ngirim di chat itu, Pak. Nggak tahu nih, bisa dikaitkan dengan presentasi barusan itu, Pak.
0: Ya. Itu tadi, saya kok sama dengan Pak Andoyo. perihal GKMI yang Mars GKMI yang membawa damai itu, kenyataannya ada banyak gereja GKMI yang justru tidak membawa damai di jemaat. Ada yang konflik hamba Tuhan dengan jemaat, ada istri hamba Tuhan dengan pengurus, ada banyak jemaat yang pindah gereja karena merasa konflik dengan alasan halus karena anaknya atau macam-macam. Tentu perlu evaluasi setiap apa yang perlu kita lihat ini, perlu kita evaluasi dari Pak David itu. Ya memang lah.
1: 4L kali Pak, kalau di gereja lu lagi akhirnya ribut
0: Ya
1: mulu
0: karena di
1: nanti.
0: situ kan realita dunia kan ada. Kalau di dunia kan besar, ada banyak konflik, banyak realita konflik-konflik seperti itu, kita mungkin melihat bahwa itu dunia. Tapi begitu itu masuk dalam gereja dan gereja ada yang membawa damai itu. Iya, zaman Yesus juga ada Bait Allah juga menjadi sarang penyamun juga. Tapi bukan masalah di gereja seperti itu, pendeta seperti itu, maka aku menjadi ogah gitu. Kan yang dipanggil menjadi murid kan masing-masing kita. Kan kalau kita dipanggil menjadi pembawa damai, cobalah sebisa mungkin untuk berkontribusi. Bukankah Yesus katakan, kamu adalah terang, kamu adalah garam, kamu adalah anak-anak terang, kamu membawa damai. Bahkan khotbah di bukit juga dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena ini akan disebut anak-anak Allah. Maka justru di tempat-tempat yang seperti itu berarti peran kita diperlukan. Ya begitu.
1: Ya, nanti juga ada, kalau nggak salah tadi, kalau nggak salah ingat ada poin keberapa tentang mengasihi tanpa syarat ya, kalau nggak salah Pak ya.
0: Iya.
1: Nah itu bisa praktek di gereja tuh Pak.
0: Ya, ya, ya,
1: Kalau
0: ya.
1: nggak salah poin keberapa saya lupa ya, tadi saya baca ya, kasih
0: Iya.
1: agape.
0: Iya.
1: Nah,
0: Iya.
1: ini kan ya, gimana prakteknya saat ketemu di gereja orang yang ya gitu yang kayak Pak David cerita tadi ya. Gimana respon hati kita? Mungkin nanti kita tunggu Pak David sesi nomor berapa tuh Pak, lupa saya, dari 12 tadi ya, salah satu dari 12 itu ya.
0: Ya,
1: Tinggal 1 menit Pak, mungkin bisa dibantu closing statement kali Pak.
0: ya, teman-teman, ini kita sangat bersyukur ya untuk materi yang bisa kita pelajari bersama-sama sebagai refleksi kita. Ini kan tidak melihat orang lain, tapi kemuritan itu melihat kepada diri kita. Kita melihat banyak situasi yang ada di sekitar kita, entah pendeta kita, entah majelis kita, entah jemaat kita, entah gereja ini, atas semuanya itu bisa kita katakan. Tapi refleksinya adalah, apakah saya betul-betul sungguh mengikuti Yesus? Mungkin ada sesuatu yang harus saya tanggalkan atau tinggalkan. Atau yang lebih sungguh-sungguh aku akan jalani. Saya perlu ini untuk mengikuti Yesus, saya perlu ini. Lebih refleksi ke kita masing-masing. Jadi ini bukan untuk saudara, ini juga untuk saya. Karena itu, kita perlu terus merefleksikan apapun juga kepada diri kita masing-masing, termasuk pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pertanyaan kita. Apa perbedaan, jangankan apakah saya selama ini menjadi orang percaya atau murid ya? Mengapa Yesus berkata ikutlah aku dan bukan percayalah padaku saja, tapi ikutlah aku? Adakah jala yang sulit kita lepaskan sampai hari ini? Mana yang lebih mudah, percaya pada Yesus atau mengikutinya? Ya lebih mudah percaya. Jangan-jangan selama ini saya cuma percaya pada Yesus, menyebut nama Yesus, berharap Yesus mengerjakan sesuatu, tapi saya tidak mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Nah, apabila Yesus menjadi pusat kehidupan, lalu apa yang harus saya rubah? Jangan-jangan dirinya adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri gitu. Nah, karena itu kita perlu merefleksikan semuanya itu dan kita perlu ya bertanyalah apa yang perlu saya tinggalkan, karakter apa yang sedang dibentuk, tindakan apa yang harus saya lakukan dalam minggu ini, dan siapa yang ingin aku ajak untuk berjalan bersama untuk saling mengkoreksi pada diriku. Nah, ini mungkin menjadi menjadi refleksi kita bersama. Demikian Iman dan teman-teman, terima kasih untuk kebersamaannya di modul pertama ini. Berharap Kamis depan kita bisa melanjutkan ke modul berikutnya. Hanya saja di Kamis depan itu kan masih ada persidangan MPL Sinode ya. Nah, saya nggak tahu apakah Iman bisa membantu. Kalau iya, nanti materi saya kirimkan tetap bisa jalan di Jalan Puli ini. Masih ada Bunda Insriatmi, ada Pak Bambang, ada macam-macam. Nanti kita toh belajar bersama-sama. Bisa dikembangkan dari materi yang modul 2 yang akan saya buat tentang pertobatan dan kehidupan baru itu. Begitu ya, kita ketemu di Kamis mendatang. Terima kasih.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih semuanya. God bless all.
2: Tuhan berkati.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih semuanya.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: berbahaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulia Selatan Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca

0: Selanjutnya, mari kita berdoa. Kristus, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami. Kami mohon, tunjukkanlah itu kepada kami di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam damai dan cinta-Mu, ya Kristus, kami berteduh. Amin.
1: 2 Samuel 13 ayat 23-39. 2 tahun kemudian Absalom melakukan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor, dekat Efraim. Lalu Absalom mengundang semua putra raja. Absalom menghadap raja dan berkata, "Hambamu ini sedang melakukan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama hamba." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Tidak anakku, tidak perlu kami semua pergi, supaya kami tidak menyusahkan engkau." Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi dan hanya memberi restu kepadanya. Lalu kata Absalom, "Kalau begitu izinkanlah Amnon saudaraku pergi bersama kami." Jawab raja kepadanya, "Untuk apa ia pergi bersamamu?" Tetapi ketika didesak Absalom, Daud mengizinkan Amnon dan semua putra raja pergi bersama dia. Kemudian Absalom memerintahkan orang-orangnya, "Perhatikanlah, ketika hati Amnon gembira karena anggur dan aku berkata kepadamu, pukullah Amnon dan bunuh dia, jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan jadilah kesatria." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu semua putra raja menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Ketika mereka masih di tengah jalan, kabar sampai kepada Daud semua anak raja. Tak seorang pun dari mereka luput.

sejumlah besar orang datang dari arah Horonaim di sisi bukit. Kata Yonadab kepada raja, "Lihat, putra-putra raja datang. Benarlah seperti yang hamba katakan." Baru saja ia selesai berkata, datanglah putra-putra raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan pergi kepada Talmai bin Amihur, Raja Gesur. Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Demikianlah Absalom melarikan diri, pergi ke Gesur dan tinggal di sana selama 3 tahun. Amarah raja terhadap Absalom surut, sebab ia sudah tidak sedih lagi atas kematian Amnon.

Sobat Scripture Union Indonesia, keadilan harus senantiasa disuarakan, terutama oleh orang Kristen. Allah kita adalah Allah yang maha adil. Namun demikian, perjuangan akan keadilan bisa menjadi membahayakan jika dibaliknya tersembunyi kebencian yang akan mendistorsi keadilan itu sendiri dan mendatangkan tragedi pertumpahan darah yang penuh kekerasan. Absalom jelas melihat ketidakadilan terjadi di dalam rumahnya sendiri. Daud ayahnya yang dibanggakan dan dihormatinya, yang adalah pemimpin bangsa dan pemimpin rohani yang dikagumi dan dipuja, yang seharusnya adil justru berbuat tidak adil. Pastilah Absalom penuh dengan kekecewaan. Ia mencari ruang untuk keadilan yang seharusnya ditegakkan. Ketika semua orang diam, ia merasa bahwa dialah yang harus menegakkan keadilan itu. Selama 2 tahun, Absalom menyimpan kemarahannya. Ketika kesempatan muncul di tengah kebenciannya, ia merencanakan kepergiannya bersama Amnon, lalu membunuhnya, dan akhirnya melarikan diri selama 3 tahun. Barangkali ada yang berpendapat bahwa perbuatan Absalom itu adil, karena ia hanya membunuh Amnon dan membiarkan semua putra raja yang lain melarikan diri. Apakah dapat dikatakan ia menghadirkan keadilan yang seharusnya dihadirkan oleh Daud yang adalah Raja Israel? Sejatinya keadilan yang Absalom perjuangkan bukanlah keadilan yang mulia dan terpuji, melainkan keadilan yang penuh dendam yang menghasilkan tragedi pertumpahan darah anggota keluarga. Perjamuan pengguntingan bulu domba yang seharusnya menjadi tempat keramahan dan sukacita pada hari itu menjadi ruang kematian dan duka cita. Selalu perjuangkanlah keadilan dengan hati yang murni. Teruslah dengan jujur memohon pengampunan dan pembentukan dari Tuhan agar teriakan kita terhadap keadilan tidak terdistorsi oleh kebencian yang dipendam di dalam hati kita. Kiranya apa yang kita perjuangkan benar-benar keadilan yang Tuhan kehendaki, yang mendatangkan kebenaran dan kehidupan. Mari kita berdoa. Tanamkanlah dalam hati kami keberanian untuk memperjuangkan keadilan yang lahir dari kasih-Mu ya Kristus, sehingga setiap perkataan, keputusan, dan tindakan kami menjadi aliran damai bagi mereka yang tertindas dan pengharapan bagi mereka yang lemah. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 28 sampai 30. Untuk perenungannya kita ambil dari Yesaya 28 ayat 16, 30 ayat 15 dan 21. Judul renungan kita, jangan tergesa-gesa. Saudara, kalau kita sedang menanak nasi dengan dandang atau rice cooker, kita tidak bisa membukanya setiap 2 menit sambil berkata, sudah matang belum ya? Justru kalau terus dibuka, prosesnya akan menjadi lebih lama. Nah, ada saatnya kita itu perlu menunggu. Kita percayakan saja pada prosesnya dan tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan atau kesimpulan. Bukankah hidup juga sering demikian? Ketika berbagai persoalan itu datang, kita tentu ingin semuanya segera selesai. Kita ingin segera ada jawaban dari Tuhan saat itu juga. Kalau tidak, kita mulai gelisah, lalu mencoba mencari jalan keluar kita sendiri. Nah, itulah yang sedang dihadapi atau terjadi pada bangsa Yehuda. Ancaman Asyur itu semakin dekat. Mereka tentu panik. Mereka lebih memilih mencari bantuan kepada Mesir daripada menantikan pertolongan Tuhan. Menurut mereka itu keputusan yang masuk akal tentunya. Tetapi Tuhan itu melihat sesuatu secara berbeda. Di tengah keadaan itu, Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Barang siapa percaya, ia tidak akan gelisah. Yesaya 28 ayat 16. Perhatikan di sini saudara, tanda orang percaya bukanlah tidak memiliki persoalan, tetapi tidak dikuasai oleh persoalan itu dan menjadi panik. Mengapa? Ya, karena ia tahu bahwa hidupnya itu diletakkan di atas dasar yang kokoh. Kemudian Tuhan berkata lagi, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Yesaya 30:15. Nah, ayat ini terasa memang kelihatannya bertentangan dengan cara pikir kita. Dunia ini atau kita ini berpikir harus cepat bertindak. Tapi Tuhan berkata, datanglah dulu kepadaku. Kalau dunia ini berkata, andalkan kekuatanmu. Tuhan berkata, percayakanlah semuanya itu kepadaku. Tentu bukan berarti kita tidak boleh bekerja loh ya, atau mengambil keputusan. Tetapi Tuhan mengingatkan agar keputusan yang kita ambil itu lahir dari iman, bukan dari kepanikan. Lalu Yesaya memberikan janji yang begitu menguatkan. Apabila engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Yesaya 30:21. Lihat saudara, Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan, ia juga menuntun langkah demi langkah kita. Kadang kita ingin Tuhan itu memperlihatkan seluruhnya di depan kita, dipaparkan seluruh perjalanan hidup kita. Tetapi seringkali Tuhan hanya membukanya pelan-pelan, menerangi satu langkah demi langkah berikutnya. Dan itu saya rasa sudah cukup. Perhatikan alur bacaan kita hari ini. Kalau pasal 28 mengajak kita membangun hidup di atas dasar yang benar, pasal 29 menunjukkan bahwa ibadah tanpa hati yang taat tidak akan berkenan kepada Tuhan. Lalu pasal 30 mengajarkan bahwa di tengah-tengah krisis, kekuatan kita bukan terletak pada kepanikan, melainkan pada kepercayaan kepada Tuhan. Bukankah banyak keputusan yang kita sesali itu justru lahir ketika hati kita itu sedang panik? Karena itu sebelum mengambil keputusan yang besar, belajarlah untuk diam di hadapan Tuhan. Bukan diam karena menyerah, tetapi diam karena percaya. Sebab hati yang tenang lebih mudah untuk mendengar suara Tuhan daripada hati yang dipenuhi oleh ketakutan. Sebagai pertanyaan refleksi kita, yang pertama, apakah hari ini kita sedang mengambil keputusan berdasarkan iman atau kepanikan? Yang kedua, dalam pergumulan yang sedang kita hadapi, bagaimana kita dapat belajar tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami ketika kami lebih mudah panik daripada percaya kepada-Mu. Ajarlah kami membangun hidup kami di atas dasar yang kokoh, yaitu firman-Mu. Berikan kami hati yang tenang untuk mendengarkan suara-Mu dan keberanian untuk melangkah di jalan yang telah Engkau tunjukkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: 歌家，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat masih di 965 FM itu sahabat Anda. Kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan sahabat yang sudah mengikuti siaran kami sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa, yang selalu menyertai dan memberikan keajaiban bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Engkau yang agung, Engkau yang maha mulia. Dan terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada siaran kami pada hari ini. Tuhan telah menyertai jalan siaran hari ini, boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kru yang sudah bertugas. Terima kasih setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan sahabat-sahabat Tikus dimanapun mereka berada pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan berkat dan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah siaran-siaran kami boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, dimanapun sahabat-sahabat berada, dan boleh mengisi ruang hati sahabat. Dan Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan juga Tuhan untuk kota tercinta kami Semarang, Tuhan yang akan menyertai. Biarlah kota Semarang ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota yang lain. Tuhan juga berkati setiap jajaran pemerintah yang ada dari atas sampai pelosok daerah. Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga untuk setiap cuaca, untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Iktus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Iktus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Kastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, halo selamat pagi sahabat Iktus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation Radio Iktus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukas dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 4 September 2026. Seperti itu, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa untuk pagi hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan untuk kami dengan segala berkat-Mu. Dan kami bersyukur ada itu boleh kembali mengudara. Untuk itu Bapa, kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai Tuhan singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan roh roja dan segala mara bahaya apapun. Biarlah siaran sepanjang hari ini melalui setiap program mata acara yang kami udarakan sungguh-sungguh boleh memberkati sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat siaran hari ini. Engkau urapi dengan urapan-Mu yang baru sehingga setiap perkataan firman-Mu yang disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pengiklan, narasumber, demikian juga gereja-gereja Tuhan di seluruh Kota Semarang dan sekitarnya, bahkan sampai di luar kota. Engkau pakai setiap gereja menjadi berkat bagi orang lain melalui setiap jemaatnya yang ada. Engkau juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani seluruh jemaatnya yang ada. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami minta berkat lawatan Tuhan untuk bangsa Indonesia tercinta, negeri ini dari Sabang sampai Merauke, bila tetap dalam lawatan Tuhan. Dan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Tuhan, Kau taruh hikmat marifat-Mu pada setiap mereka, sehingga mereka dalam memilih kebijakan-kebijakan, suatu kebijakan yang tepat. Dan biarlah kebijakan ini untuk membangun seluruh bangsa dan rakyat yang ada. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang ajaib.

0: baik, siapa diktus segera saja kita ikuti bersama untuk program acara yang pertama jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Inilah kabar baik bersama Audio Bible dari studio Sabibi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Yesaya 66 ayat 12 sampai 24. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, Kemeseh dan Ros, Ketubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan, juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup.

waktu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Baik sahabat Iktus, senang sekali kesempatan pagi hari ini kembali kabar baik hadir menemani sahabat Iktus sampai nanti pukul 5:30. Dan menemani kesibukan Anda di kesempatan pagi hari ini, sudah kami siapkan rangkaian kidung-kidung indah yang penuh dengan sukacita. Oke, selamat pagi dan selamat menikmati.

baru untuk sahabat-sahabat semuanya yang saat ini tentu lagi sibuk dengan segala persiapan-persiapan yang Anda lakukan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Baik, seperti itu masih ada serangkaian kidung-kidung indah lagi yang akan menemani Anda. Berikutnya ada VOJ lewat tutur kata. Oke, seperti itu semuanya. Saya berdoa untuk seluruh kegiatan Anda hari ini senantiasa lancar, diberkati Tuhan, dan Anda semuanya sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Selamat pagi sahabat Iktusan, inilah kembali hadir rangkaian Kidung Indah yang penuh dengan sukacita untuk menemani sahabat-sahabat Iktusan.

Ya, sahabat Iktus, berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Demikian kata seorang motivator, Henry David. Sebab itu, sahabat, mari lihatlah

hal yang positif setiap harinya, walaupun terkadang kita harus melihat lebih keras untuk mendapatkannya. Oke, sahabat itu sampai di sini perjumpaan kita di kabar baik edisi hari ini. Biarlah rangkaian gedung-gedung manis yang kami hadirkan tadi benar-benar bisa memberikan semangat baru untuk Anda semuanya. Oke, selang menuju pukul 5:30. Tetap semangat di hari ini dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya. Mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ictus, pagi hari ini kita akan bersama-sama Pendeta Yohanes Irawan.

Selamat pagi, senang kembali berjumpa dengan sahabat Iktus pagi hari ini. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita, untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kita hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah yang Tuhan masih percayakan kepada kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, belajar dari kebenaran firman-Mu untuk menjadi bekal kami melewati sepanjang hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, selalu menyertai kami dan menolong kami semua. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu, Roh Kudus mengurapi hambamu dan mengurapi semua sahabat Iktus dimanapun kami semua berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Puji Tuhan, puji Tuhan. Pada saat saya merobek kalender radio Iktus yang ada di rumah saya, karena bulan Agustus sudah habis dan kita memasuki bulan yang baru, bulan September. Dan pada waktu saya sobek kalender itu, maka tertera bulan September dan Oktober. Ya, jadi setiap lembar terdiri dari dua bulan. Dan saya melihat ayat yang tertera di kalender Radio Iktus, ayatnya terdapat di dalam Ratapan Fatsal yang ketiga ayat yang ke-26. Dan saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan dari ayat ini. Dan saya beri tema khotbah pagi hari ini, yaitu menantikan pertolongan Tuhan. Terambil dari Ratapan Fatsal 3 ayat 26. Firman Tuhan berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya bacakan Ratapan Fatsal 3 ayatnya yang ke-26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, kata baik ini dari bahasa Ibrani-nya top, yang artinya selain baik, yaitu menyenangkan. Ya, itu top, T-O-P. Ya, top. Ingat saja, kalau kita berkata top, ya itu biasanya baik, luar biasa, hebat, ya. Dan biasa dengan jempol kita berkata top, ya. Kalau itu T-O-P, ya. Tapi untuk mengingat ini mudah sekali. Jadi kalau kita bilang top, T-O-P dari bahasa Ibrani itu artinya baik atau menyenangkan. Sementara kata menanti dengan diam, atau dalam bahasa Inggrisnya quietly wait, dari bahasa Ibrani-nya dumam, yang artinya itu hening, sunyi, membisu. Nah, kalau saya boleh ulang lagi, Ratapan 3 ayat 26 ini firman Tuhan mau berkata begini, adalah baik dan menyenangkan menanti dengan hening, sunyi, membisu pertolongan Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan untuk kita semua, mengapa dikatakan menanti dengan diam pertolongan Tuhan itu sebagai sesuatu yang baik? Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya di balik kata kita diperintahkan untuk menanti dengan diam? Nah, ini yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini. Yang pertama, arti kata diam di sini itu artinya jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Di dalam Amsal 10 ayat 19, firman Tuhan berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi yang menahan bibirnya adalah orang yang berakal budi. Hari ini saya tidak tahu apa yang sahabat Iktus sedang alami. Kalau kita sedang menantikan pertolongan Tuhan, satu prinsip yang penting untuk kita terapkan adalah menanti dengan diam pertolongan Tuhan itu. Apa artinya? Jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Saya sering memperhatikan ketika seseorang dalam kesulitan, dia cerita kemana-mana masalahnya. Dia cerita semua pergumulannya kepada semua orang yang dia temui. Sehingga tanpa dia sadari, dia tenggelam di dalam setiap pergumulan yang sedang dihadapinya. Dia justru membesar-besarkan masalah yang sedang dihadapinya. Semakin banyak bicara, semakin banyak kesalahan, pelanggaran. Kita lupa ada Tuhan yang selalu mendengar dan siap menolong kita.
Kita seringkali justru menceritakan ini dengan bangga, bahkan ada yang menceritakannya dengan melebih-lebihkan, dan tanpa kita sadari kemudian mulai menyinggung orang lain, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan diri sendiri. Semakin kita banyak bicara, akan semakin banyak kesalahan, pelanggaran yang tanpa kita sadari kita lakukan, sementara kita tidak pernah tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Jangan banyak bicara. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Firman Tuhan di surat Yakobus juga mengingatkan kita supaya kita cepat mendengar, lambat untuk marah, tapi juga lambat untuk berkata-kata. Sebab di dalam mulut kita ini ada kuasa. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Oleh sebab itu, lebih baik kita diam. Percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Datang kepada Tuhan. Gunakan waktu-waktu kita untuk berdoa. Firman Tuhan katakan kalau kita berdoa, masuk ke kamarmu, tutup pintumu, kunci, datang kepada Bapa di surga. Ada ungkapan zaman sekarang itu iman bisik-bisik. Ya, kita suka cerita ke orang-orang bisik-bisik. Apalagi sekarang zaman medsos. Kita ada kebutuhan apa, kita masukkan di medsos. Dengan harapan supaya orang berbelas kasihan kepada kita. Saudara, sahabat Tiktus, saya mau katakan, mari kita belajar untuk menguasai mulut kita ini, supaya tidak ditunggangi oleh iblis, sehingga justru kita mencuri kemuliaan Tuhan atau kehilangan kemuliaan Tuhan. Ingat kisah Zakaria, suami dari Elisabet, ketika mendapatkan kabar istrinya mengandung. Zakaria tidak percaya karena istrinya sudah tua dan Zakaria juga sudah tua. Karena ketidakpercayaannya itu, maka dia bisu. Tuhan membuat dia menjadi bisu sampai bayi Yohanes Pembaptis itu lahir. Mengapa Tuhan membuat Zakaria bisu? Karena kalau dia terus bicara, akan melemahkan iman Elisabet, melemahkan iman orang yang lain, dapat menghambat mujizat Tuhan dinyatakan. Saudara, kita juga ingat kisah Ayub. Saya yakin kita semua sahabat Tiktus tahu kisah Ayub. Sebelum Ayub dipulihkan, dia mencabut perkataannya. Itu ada di Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Kalau kita membaca, Ayub pernah mengutuki hari kelahirannya. Dan ada banyak kata-kata yang mengekspresikan kekecewaannya. Dan pada akhirnya, setelah dia mencabut perkataannya dan mendoakan semua teman-temannya, Ayub akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Sahabat Tiktus, apa artinya menanti dengan diam? Jangan banyak bicara. Lebih baik kita bicara kepada Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya, dengar-dengaran apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, apa artinya kita menanti dengan diam? Itu artinya tenang. Jangan khawatir, jangan panik. Ratapan 3 ayat 26 dari versi bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan berkata, jadi baiklah kita menunggu dengan tenang sampai Tuhan datang memberi pertolongan. Yang kedua, mari kita belajar tetap tenang. Semua ada waktunya. Semua indah pada waktunya. Tenang. Tuhan sedang merenda sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Orang yang panik justru akan banyak melakukan kesalahan. Firman Tuhan berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kita pasti pernah punya pengalaman kehilangan.
ya, entah kehilangan kunci, entah kehilangan dompet, kehilangan uang. Coba kita perhatikan, semakin kita panik, semakin gak ketemu, semakin kita jengkel, semakin kita marah. Saya mengalami itu beberapa kali, kehilangan kunci, kehilangan uang juga pernah. Tapi saya coba belajar tenang, ya. Kalau saya pikir ini misalkan kuncinya masih bisa dicari di yang tempat-tempat yang biasa kita cari tidak ada, saya kadang ambil waktu beberapa saat tenang dulu, duduk, lalu saya urutkan lagi. Tadi saya dari mana, kemana, berhenti di mana. Kadang pernah satu hari tidak ketemu, namun 2-3 hari kemudian di saat saya tenang, pelan-pelan akhirnya ketemu. Demikian juga kaos kesukaan saya cari di lemari nggak ketemu. Saya coba, ya udahlah, toh juga belum mau dipakai. Saya coba belajar relax. Tiba-tiba bisa ketemu dengan sendirinya saat saya bongkar-bongkar di sisi yang lain di lemari saya. Dan ada banyak hal dalam kehidupan ini, ketika kita tenang akan lebih mudah kita selesaikan masalah itu. Jangan khawatir akan hari esok kita. Kekhawatiran tidak menambah sehasta saja dari jalan hidup kita. Ada satu survei yang mengatakan bahwa 85% apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Dan dari 15% yang terjadi, 80% dapat diselesaikan dengan baik. Ingat sahabat Iktus, 85% apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Jadi jangan biarkan waktu, energi kita, tenaga kita habis hanya untuk khawatir sesuatu yang belum tentu terjadi dan bahkan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Belajar untuk selalu tetap tenang. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Perhatikan sahabat Iktus, firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan justru dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Amin. Sahabat Iktus, kita belajar untuk tetap tenang. Mari kita latih segala sesuatu dengan tenang. Karena ketika kita tenang, pikiran kita bisa lebih jernih berpikir. Kita tidak emosi, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Ambil waktu untuk berpikir, ambil waktu untuk berdoa, minta hikmat Tuhan, izinkan Tuhan terlibat di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang ketiga, apa artinya kita diam di dalam menantikan pertolongan Tuhan? Yang ketiga, karena kita percaya Tuhan pegang kendali hidup kita. Ya, di dalam Ulangan 20 ayat 4 firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ini yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel di padang gurun. Tuhan berjanji Dia akan berjalan menyertai kita, menyertai umat pilihan Allah pada waktu itu di padang gurun. Dan Dia berjanji untuk berperang melawan musuh-musuh mereka, untuk memberikan kemenangan kepada umat pilihan Allah. Bagian yang lain dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari belajar percaya
ada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Bahkan tidak ada sehelai dari rambut kita jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Dia Allah yang setia, yang pasti menyediakan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Pagi hari ini, alihkan perhatian kita bukan kepada masalah yang kita hadapi atau yang kemarin kita hadapi, minggu lalu kita hadapi, yang sampai hari ini belum selesai. Apakah itu masalah keuangan, kesehatan, keluarga, hubungan? Mari, kalau kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, yang pertama ingat, di saat kita menanti pertolongan Tuhan, belajar untuk diam, tidak banyak bicara. Bicaralah seperlunya. Bicara untuk membangun, bicara untuk menguatkan satu dengan yang lain. Yang kedua, tenang. Jangan panik, jangan khawatir. Tuhan selalu beserta dengan kita. Yang ketiga, percaya. Tuhan pegang kendali hidup kita. Hari ini, biarlah renungan ini akan memotivasi kita semua untuk tetap percaya dalam waktunya Tuhan, dalam kedaulatannya. Dia pasti akan menyatakan keajaiban itu terjadi dalam hidup kita masing-masing. Saya berdoa tidak ada satupun dari sahabat Tiktus yang tetap tinggal dalam ketakutan, kekhawatiran, tapi mulai pagi hari ini untuk percaya Tuhan pegang kendali hidup kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita masing-masing. Amin.

0: Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Meteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan memberikan setiap kami kekuatan untuk taat dan setia melakukan firman Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang Engkau katakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu dahsyat, hidup dan kuat. Kalau kami terima dengan sungguh-sungguh dengan hati yang lemah lembut, firman itu sanggup menyelamatkan jiwa kami, menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan kehidupan kami, bisnis kami, dan menyelamatkan setiap aspek hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati Radio Ictus untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Demikian juga kru yang bertugas di Radio Ictus. Anugerah kemurahan Tuhan menyertai kehidupan mereka semua. Demikian juga semua donatur yang sudah terlibat agar Radio Ictus ini dapat terus mengudara. Apa yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan semakin memberi kepercayaan yang lebih besar, diberkati untuk jadi berkat, dan tentunya untuk semua sahabat Ictus yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Anugerah kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kami masing-masing bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin untuk firman Tuhan. Selamat pagi, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Baik, sahabat Ictus, demikian tadi sabda kebenaran firman Tuhan yang baru saja melawat setiap kita. Dan tadi disampaikan oleh hambanya pendeta Yohanes Irawan. Baik, seperti itu selanjutnya kita akan jelang menuju acara berikutnya.

Baik, sahabat Iqtul, selamat pagi. Oke, the station of salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sahabat Iqtul, kembali di kesempatan pagi hari ini. Kembali saya menjumpai sahabat-sahabat Iqtul lewat acara Happy Birthday. Dan lewat acara Happy Birthday untuk kesempatan pagi hari ini, kami akan segera menyapa sahabat-sahabat Iqtul yang tepat di tanggal 4 September hari ini merayakan ulang tahun. Berharap sahabat-sahabat Iqtul semuanya sedang bergabung bareng di acara ini. Dan baik sahabat Iqtul, kami berharap sahabat-sahabat semuanya sedang bergabung bareng bersama 96.5 FM. Dan bagi Anda yang akan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun buat teman-teman Anda, sahabat Anda, saudara atau ya sahabat yang lain, mungkin kekasih Anda, sahabat itu Anda bisa bergabung bareng di acara ini. Silakan yang ingin menyampaikan lewat off air di 8313611. Dan sahabat Iqtul yang akan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun melalui nomor WhatsApp, silakan Anda bisa menghubungi di 081 745 0596.

Baik, sahabat itu, setiap satu pujian indah yang akan segera membuka perjumpaan kita di pagi hari ini. Pujian yang akan dibawakan oleh Fiona Paes. Mari kita bersama dengan Fiona Paes menyatakan cinta dan kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan-Nya untuk kita semua agar kita memiliki hidup

Baik, sahabat Iptus. Oke, kembali bareng lagi di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Di 4 September ada 17 sahabat Iptus yang merayakan ulang tahunnya. Baik, berikut sudah kami siapkan kado spesial buat Anda berupa satu kidung pujian yang tentunya memberkati sahabat-sahabat Iptus.

Baik, sahabat itu untuk berikut ini kami akan segera sampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk beberapa sahabat Iktus. Antara lain, halo selamat pagi yang berbahagia, Ibu Rum Rahayu monitor kami 2415 yang ada di Tirto Yoso. Mudah-mudahan pagi hari ini lagi gabung bareng bersama Iktusnya. Dan juga halo selamat pagi yang berbahagia, Ibu Priska AS yang ada di Bukangan monitor 2522. Kemudian kami jumpai juga yang berbahagia, Ibu Tripena Tias S yang ada di Wonotri Kebon Dalem. Dan kami jumpai juga yang berbahagia, halo Ibu Alin yang ada di Perumda Ungara. Oke, untuk keempat sahabat Iktus yang baru saja kami sapa nama Anda, kami ucapkan selamat berbahagia. Bila kiranya kasih anugerah dan karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Doa kami juga Anda semuanya sehat dan selamat mengiring Tuhan sampai Maranatha. Satu pujian indah berikut ini mengingatkan pada kita bahwa apa yang kita nikmati dalam hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu jangan lupa hari ini untuk berterima kasih dan bersyukur kepada kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Hektus. Oke, kembali bareng di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Segera saja berikut ini kami akan berikan ucapan selamat ulang tahun juga untuk beberapa sahabat itu yang tepat di 4 September hari ini berulang tahun. Halo, selamat pagi. Yang berbahagia kami jumpai Ibu Linaka yang ada di Keranggan dalam monitor 2802. Apa kabar Ibu? Ya, pagi hari ini tentu ya merasakan sukacita di dalam Tuhan karena hari ini Ibu mendapat anugerah bertambahnya usia tepat di 4 September. Halo juga yang berbahagia Ibu Trivina Ingrid Api yang ada di Jalan Tenggiri Bandar Harjo monitor 3326. Pagi hari ini tentu juga lagi gabung bersama 96.5 FM-nya. Selamat berbahagia Ibu Trivena, Tuhan memberkati. Dan juga selamat berbahagia kami ucapkan untuk saudara unggul yang ada di Pandian Lamper. Demikian juga yang berbahagia saudari Ruth Ririn Subekti yang ada di Villa Siberi Blok A. Oke, sahabat itu semuanya. Dan satu lagi kami jumpai untuk yang berbahagia. Halo, Suster Titi Andayani yang ada di Sukun Raya. Mudah-mudahan pagi ini juga lagi gabung bersama Iktusnya. Untuk Anda berlima, kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda di 4 September hari ini. Selamat menghitung berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus dengan penuh ucapan syukur tentunya. Dan ada kidung pujian indah yang kami hadirkan sebagai kado spesial buat sahabat-sahabat Iktus. Oke, ini dia pujian indah dari NDC Worship.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu, badan pegel semua, asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak,
4: minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
5: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508, 024-8412-508.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Baik, sahabat Iktus. Oke, kembali bareng di Happy Birthday. Sementara 31 menit sudah berlalu dari pukul 6 pagi. Dan untuk sahabat-sahabat Iktus yang pagi hari ini sedang bergabung bareng di acara ini, bagi sahabat Iktus yang ini ya, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun buat teman-teman, sahabat ya, juga keluarga atau mungkin saudara Anda, silakan sahabat Iktus, Anda bisa menghubungi kami lewat telepon off air di 83136111, dan juga sahabat Iktus bisa melalui nomor WhatsApp di 081745050596. Baik, berikut ini segera saja kami akan berikan ucapan selamat ulang tahun untuk beberapa sahabat Iktus yang merayakan ulang tahunnya di 4 September hari ini. Oke, untuk nama-nama yang sudah tercatat di buku agenda ulang tahun kami, segera kami ucapkan selamat ulang tahun untuk beberapa sahabat Iktus yang ada di daftar agenda ulang tahun kami. Kami ucapkan selamat pagi, selamat ulang tahun antara lain untuk yang berbahagia, Bapak Simon Petrus Turei yang ada di Meranggen Demak, monitor kami 3486. Kami jumpai juga untuk yang berbahagia, halo Bapak Thomas Indriawan AP, monitor 3358. Dan kami ucapkan juga selamat berbahagia untuk yang berulang tahun, halo Saudari Rutritin Subekti yang ada di Villa Siberi sudah tadi. Demikian juga untuk yang berbahagia, Bapak Adi W yang ada di Panti Wilasa Dr. Cipto. Demikian juga yang berbahagia, Ibu Wiwi Sulistiah Widodo yang ada di Jalan Gurami. Baik, untuk Anda berempat, sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda di 4 September hari ini. Dan biarlah kiranya senantiasa sehat, makin diberkati Tuhan luar biasa, panjang umur, dan biarlah berkat kasih kemurahan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Dan tetaplah untuk setia di dalam Tuhan, karena apabila kita setia, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan buat kita semua. Selamat pagi, nikmati berikut ini kehadiran Oil Worship lewat Allah yang setia.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu, itu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadi.
0: Jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia. Fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 089 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 081-745-0596.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik, sahabat Ikhtus. Oke, untuk kesempatan waktu berikut ini kita masuk di season yang terakhir. Ada salah satu sahabat Ikhtus yang memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat Ikhtus yang berulang tahun tepat di 4 September hari ini. Oke, dari Ibu Yuni Setiakawati yang ada di Kenjono Wungu. Selamat pagi Ibu, tetap semangat di hari ini. Thanks banget untuk sapaannya. Dan Ibu Yuni juga mengucapkan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat Ikhtus yang berulang tahun tepat di hari ini. Selamat ulang tahun, sehat selalu, makin diberkati Tuhan luar biasa. Dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekali lagi terima kasih buat Ibu Yuni. Pokoknya selalu sehat juga dan Tuhan memberkati. Oke, berikut ini untuk session yang terakhir. Segera kami ucapkan selamat ulang tahun. Antara lain untuk yang berbahagia, halo Ibu Priscila Dwi Sianio yang ada di Badak 7, monitor 4174. Apa kabar Ibu? Sehat selalu ya. Tuhan memberkati. Demikian juga yang berbahagia, Bapak Yohanes Robert Waroy yang ada di Kampung Madio Taman di Desa Meranggen, Berti Kecamatan Gerobokan, monitor 4230. Oke, apa kabar untuk Bapak Yohanes yang ada di Gerobokan sana? Tentu berbahagia di hari ini, dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi Bapak, turut memberikan ucapan selamat ulang tahun tentunya. Yang pasti sehat, diberkati Tuhan luar biasa. Juga selamat berbahagia untuk yang berulang tahun di hari ini, saudara Yeremia Chris Cahya Utomo yang ada di Banowati Selatan. Mudah-mudahan pagi hari ini lagi gabung bareng bersama Ikhtusnya. Selamat berbahagia di ulang tahun Anda hari ini, sehat selalu, makin diberkati Tuhan luar biasa. Demikian juga yang berbahagia, halo Ibu Dorcas Trimawati yang ada di Perum Arteri Permai nomor 1. Apa kabar Ibu Dorcas? Hari ini berulang tahun tentunya bahagia. Doa kami sehat dan diberkati dalam segala hal. Baik sahabat Ikhtus, pujian indah berikut akan hadir dari Pastor Marcel lewat berkat di setiap musim. Dan juga ada satu kidung manis lagi yang akan menemani sahabat Ikhtus, turut menyemarakkan suasana ulang tahun sahabat-sahabat Ikhtus yang sedang merayakannya tepat di 4 September hari ini. Baik sahabat Ikhtus, selamat pagi. Langsung kita jelang menuju pukul 7 pagi. Setelah itu Bibi segera mohon diri dari ruang sesi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 5

27 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284 8412 508, atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh